0: Sahabatku, judul wisdom saat ini adalah telinga. Kita boleh berbahagia, sahabat, karena kita bisa mendengar. Anda dapat membayangkan penderitaan seorang yang tuli misalnya. Ia pasti tidak bisa mendengar acara wisdom saat ini. Ia tidak bisa menikmati musik yang diputar oleh radio itu sini. Ia bahkan tidak mendengar kicau burung yang indah di waktu pagi. Sahabat, peranan telinga dalam kehidupan kita itu sangat penting. Sangat penting. Maka seseorang yang telinganya sakit atau tidak bisa mendengar, betapa kasihan dia. Seorang laki-laki Hongaria yang berusia 65 tahun yang tinggal di Australia, dengan tidak sadar selama 60 tahun telinganya itu tersumbat gumpalan kapas. Pada bulan Februari beberapa waktu yang lalu, kapas itu baru saja bisa dikeluarkan oleh dokter. Waktu ia berumur 5 tahun, sahabat, ibunya membawanya ke seorang dokter di Hongaria karena infeksi telinga, agar membawanya kembali seminggu kemudian. Tetapi si ibu membiarkan saja karena tahu anaknya telah sembuh. Maksud dokter itu adalah kapas itu akan diambil. Nah, dengan adanya kapas di dalam telinga itu, pendengarannya pun menjadi berkurang. Dapat dibayangkan, sahabat, selama 60 tahun pria itu hidup dengan kapas yang ada di dalam telinga dan mengganggu pendengaran lelaki Hongaria itu. Sahabat, kita perlu membersihkan telinga kita. Jangan sampai dengan tidak sadar ada sesuatu yang menyumbat telinga kita, sehingga pendengaran kita pun menjadi berkurang. Seseorang yang pendengarannya kurang apabila berjalan di jalan raya, tentu saja sangat berbahaya. Tidak sadar sesungguhnya bahwa telinga itu penting sekali. Maka pentinglah kita membersihkan telinga kita. Banyak orang yang selama ini tidak menyadari sesungguhnya ada sesuatu yang menyumbat telinganya, sehingga walaupun mempunyai telinga namun tidak mendengar suara Allah. Barangkali ada yang telinganya dipenuhi dengan dongeng-dongeng nenek tua, atau cerita-cerita tahyul, atau filsafat-filsafat kosong dan palsu. Semua ini mengganggu telinga kita, bukan? Untuk mendengarkan suara Allah, maka harus segera dikeluarkan dari telinga kita. Sahabat, banyak perkara di dunia ini yang menyebabkan telinga seseorang tidak bisa mendengar suara Allah dengan baik. Bagaimana mungkin suara Allah dapat didengar selama telinga kita tersumbat dengan suara-suara dunia ini? Oleh karena itu, bersihkanlah telinga Anda dari segala sesuatu yang menyumbat. Biarlah suara Allah bisa didengar, sehingga ada kebahagiaan abadi dalam hidup Anda. Matius 11 ayat 15 berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sahabat itu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati aktivitas Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Jul, Jul.
1: Eh, itu kan Bapak. Bu, Bu. Wah, Tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah wong saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah, selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
5: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
4: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Eva Nova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
0: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit. Jangan boros air. Antar Ibu ke pasar loh.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh. Kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik. Itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Ictus Sahabat Anda.

Good morning.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi, bertemu lagi di awal pekan. Hari ini hari Senin ya, hangat, seger. Selamat pagi, bangun pagi dan kita memulai lagi aktivitas dan juga menghadapi rutinitas yang sama di hari Senin setelah dua hari libur, Sabtu Minggu nih ya, yang libur nih ya. Bagi yang libur Sabtu Minggu ya, menjadi hal yang tidak mudah. Karena tidak sedikit orang yang benci dengan hari Senin. Ah masa sih? Ya tentunya sahabat semuanya sudah bisa mengelola hati dan pikiran sahabat sehingga masuki hari yang Senin ini penuh dengan semangat. Selamat pagi semuanya. Mulailah hari Senin ini dengan senyuman dan tentunya juga biarkan semangat sahabat mengalir sepanjang minggu ini. Apalagi sudah masuk tanggal 10, satu minggu lagi bersama-sama kita memperingati hari ulang tahun ke-81 Indonesia. Ya, hari Senin adalah hari untuk menetapkan tujuan dan mencapainya. Jadikan hari Senin ini sebagai awal dari sesuatu yang luar biasa. Wow, seru banget nih ya. Siapa nih kemarin hari Minggu yang ikutan juga menari apa? Duk-duk der Semarang. Seru banget ya. Aduh, luar biasa banget ya. Benar-benar Indonesia jaya, merdeka. Bisa memperingati HUT ke-81 Indonesia. Nah, tentunya sahabat juga sudah mempersiapkan untuk memperingati baik itu di tempat tugas, di tempat lingkungan, atau di gereja. Wow, asik banget ya. Dia sungguh baik seperti pujian dari GMS. Membuka perjumpaan kita di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

0: Ya, oke. Sama semuanya, pagi yang cerah bergerak. Oke, baik. Terang sekali bila pagi hari ini sahabat-sahabat itu sudah kembali beraktivitas, apalagi di hari Senin yang katanya, aduh, kok hari Senin lagi? Tapi semangat yang kita buat karena bersama-sama dengan Indonesia yang akan memperingati ulang tahunnya yang ke-81 ya. Baik, sahabat semuanya, selamat mengikuti siaran kami, bisa lewat nanti yang mau bertanya lewat WhatsApp-nya itu, dan saat ini sudah bergabung bersama dengan TikTok-nya itu ya. Oke. Senang sekali bila saat ini sahabat itu bisa bergabung bersama itu ya. Baik, selamat pagi, Dok.
1: Selamat pagi Mbak Eri dan sahabat itu semua. Hari kita latihan juga. Masuk ke TikTok ya ini ya.
0: Ya, oke. Siap, Dok. Senang ya. Bisa ya. Gabung bersama itu ya, silakan ya. Baik, Dok, kalau kita ngomongin tentang kesehatan itu, kita kelola dari pikiran, hati, dan juga tubuh jiwa. Wah, semuanya bisa dikelola dengan baik ya. Nah, hari ini kita kembali lagi mendengarkan info sehat yang setiap hari Senin disampaikan oleh Dr. Yosef, kadang juga bersama dengan dokter yang lainnya dari Rumah Sakit Panti Weloso, Dr. Cipto. Oke, baik, Dok. Langsung aja ya, Dok, berbagi tentang apa ya nih hari ini?
1: Hari ini, kemarin kan kita latihan di TikTok, masih mungkin banyak yang keputus-putus ya Mbak Eri. Kita ya, ulangi lagi ya, yaitu okay, tentang klinik obesitas yang ada di Rumah Sakit Panti Weloso Dr. Cipto Semarang gitu ya. Ya, di mana kita tahu bahwa obesitas ini sekarang semakin meningkat gitu ya. Nah, tapi nggak usah khawatir karena saat ini sudah ada obatnya ya. Kalau dulu obesitas ya cuma diet sama olahraga dan sepertinya semua udah pada tahu gitu ya. Tapi ternyata ya nggak turun-turun. Nah, tapi dengan adanya obat-obat baru ini, khususnya tirzepatide yang launching di Panti Weloso ini ya. Jadi obat ini baru keluar tuh bulan lalu, baru sebulan gitu ya. Jadi sepatutnya yang dimana dengan peningkatan obesitas di masyarakat, gak usah khawatir karena bisa diatasi dengan obat namanya Mounjaro gitu ya. Nah, jadi sahabat Tiktus, si sebenarnya obat sepatutnya ini didikasikan oleh dua, oleh Balai POM kita, yaitu untuk obat diabetes. Jadi untuk diabetes yang nggak mau turun-turun ya, tinggi terus gulanya, padahal obatnya udah dua kresek ya, itu nggak usah khawatir, bisa diberikan sebagai monoterapi ya. Monoterapi itu artinya bisa, artinya, oh sorry, suaranya nggak kedengaran ya Mbak?
0: Dengar Dok.
1: Oh dengar ya?
0: Ya.
1: Bisa diberikan monoterapi. Monoterapi itu, jadi si tirzepatide ini bisa diberikan sebagai monoterapi. Jadi misalnya aku diabetesnya masih awal, bisa gitu ya. Tapi terutama diindikasikan adalah untuk kelebihan berat badan ya. Karena kelebihan berat badan itu kita tahu, ya sudah tahu harus olahraga, harus makannya dikurangi gitu ya. Tapi kenyataannya obesitas itu tambah banyak gitu ya. Meningkat terus ya. Lain dengan penyakit dulu COVID ya, COVID itu meningkat terus habis, kalau ini meningkat terus meningkat gitu ya. Jadi nanti si obat untuk menurunkan berat badan, si tirzepatide ini sudah diindikasikan untuk obesitas di mana BMI-nya di atas 27 ya, atau udah melebihi dari obesitas 2, obesitas 2 itu udah di atas 30 ya, itu langsung boleh diberikan pengobatan. Nah, sahabat itu semua, WHO itu sudah mengatakan saat ini kalau kegemukan itu adalah peningkatan daripada lemak, gitu ya. Jadi, semisal orang itu berat badannya berat, tapi latihan otot, itu bukan ya, itu bukan kegemukan. Misalnya aderai itu kan otot semua, itu besi berat, gitu ya. Tapi dia tuh nggak kelebihan lemak, dia otot semua, itu berarti bukan obesitas ya. Tapi dikatakan kalau si obesitas itu adalah penyakit yang kronis. Jadi artinya tuh apa ya? Jangka panjang sama sering kambuh-kambuhan, turun naik, turun naik, turun naik karena nggak cuma semata-mata oleh makanan ya, bisa juga sebabkan karena genetik, dan yang penting itu adalah dipengaruhi oleh hormon-hormon lapar atau kenyang yang ada di otak ya. Nah, sahabatnya semua, ternyata 43% dewasa di dunia ini ya overweight ya. Nah, 43% itu berapa? 2,5 miliar orang.
0: Waduh,
1: jadi kalau banyak. Sahabat Iktus, aduh kok aku gemuk ya, gak usah sedih, itu memang banyak temannya, ada 2,5 miliar temannya gitu ya. Dan 900-an juta itu obesitas. Jadi BMI-nya itu di atas 25 ya. Nah, sehingga dicatat bahwa ternyata dibanding tahun 1990 naik 25% ya. Coba kita bayangkan 890 juta orang dengan obesitas ya. Padahal kota Semarang itu cuma 1,5 juta itu. Berarti berapa kalinya ya sakit obesitas itu ya. Nah, jadi saat ini udah disimpulkan bahwa WHO sendiri mengatakan bahwa obesitas itu adalah suatu penyakit. Nah, bagaimana dengan dari Kemenkes? Sama Kemenkes juga sudah mengeluarkan PNPK yang mengatakan bahwa obesitas itu adalah suatu penyakit yang artinya apa? Harus diobati ya. Jadi seperti saya katakan bahwa ternyata di Indonesia sendiri kenaikannya itu 23% ya sahabat Iktus ya. Nah, dan disertai juga dengan central obesity. Jadi lingkar pinggangnya juga naik 36% ya. Dan diduga sepertiga laki-laki dewasa itu kegemukan ya. Nah, sehingga ya jadi apa ya? Obesitas itu sekarang udah kita ketemukan banyak di mana-mana ya. Nggak cuma di kota, di desa juga ada gitu ya. Nah, sahabat Iktus, tadi katakan bahwa obesitas itu biasa nggak sendirian, tapi dia dengan penyakit lainnya. Biasa kalau udah obesitas itu bersama dengan hipertensi ya. Itu karena kalau tambah gemuk, biasa itu tensi juga akan naik ya. Kemudian berhubungan sekali dengan diabetes itu ya. Artinya kalau kita tambah gemuk, diabetesnya mudah terjadi. Kemudian juga berhubungan dengan ngorok gitu ya. Nah, ngorok itu juga berhubungan erat. Kalau ngorok kan enggak bahaya. Bahaya ngorok itu karena lidahnya itu nanti bisa menutup jalan napas. Sehingga pada waktu menutup jalan napas, orang itu tensinya akan naik ya. Karena seperti tercekik gitu ya. Sehingga tensinya naik dan terjadilah tensi tinggi yang naik itu memicu serangan jantung maupun stroke ya. Penyumbatan jantung. Nah, penyumbatan jantung itu juga meningkat pada orang gemuk ya. Nah, sampai 30%. Kerusakan ginjal itu juga sama. Setiap kenaikan berat badan, maka risiko ginjalnya juga meningkat ya. Perlemakan hati itu juga berhubungan. Karena perlemakan hati yang kemudian nanti bergandengan dengan pengerutan hati dan terjadi sirosis hati dan kanker hati ya. Kemudian untuk kiri lutut, banyak banget ya di rumah sakit kami itu pada sakit lututnya, pengapuran gitu ya. Nah, pengapuran itu disuntik. Tapi kalau berat badan nggak turun ya disuntiknya selesai sakit lagi ya. Sehingga banyak yang harus diganti dengan besi ya. Jadi ini total replacement. Tapi biasanya tetap beda. Hasil operasi dengan alami dari Tuhan tuh beda itu ya. Yang ujung-ujungnya kalau kegemukan itu tidak diobati, tentu berhubungan dengan peningkatan angka kematian. Jadi artinya peningkatan angka kematian akibat tadi darah tinggi, kencing manis ya, koroner, ginjal, hati ya. Padahal kalau kita nurunkan berat badan, nurunkan 5% aja tensi kita dan gula kita menjadi baik. Kalau 10% udah, nanti dia bisa mencegah diabetes, kolesterol turun, asma sembuh, perlemakan hati sembuh ya. Kalau 15% itu ngoroknya sembuh, GERD-nya sembuh, lututnya sembuh ya. Kalau di atas 15% mencegah serangan jantung, mencegah kematian akibat jantung ya, dan bisa menyembuhkan, tanda kutip ya, remisi daripada kencing manis ya. Jadi artinya dengan penurunan berat badan itu sangat pengaruh sekali gitu ya. Terjadinya komplikasi turun semua. Nah, sahabat tiktus, jadi untuk si pengobatan daripada si desepatet ini sangat mudah. Jadi di Rumah Sakit Panti Wirasa ada klinik obesitas. Jadi sahabat tiktus tinggal bilang aja mau ikut paket premium ya. Premium, satu kali suntik Rp450.000. Nanti kemana? Nah, nanti kalau disuntik akan pengaruh ke otak. Jadi ke otak itu nanti dia rasa laparnya berkurang, mungkin sampai 75% ya rasa lapar, dan rasa kenyangnya meningkat. Ya, jadi dia bekerja di otak dan bekerja di lambung ya. Khusus si tersepatet juga bekerja pada metabolisme lemak. Jadi lemak-lemak itu pada dibongkar menjadi energi gitu ya. Sehingga berat badannya itu bisa turun sampai 25% gitu ya. Baik, sahabat itu jadi dengan suntikan dua tadi ya, dia bekerja di otak sehingga dia akan menurunkan nafsu makan ya. Kemudian dia bekerja di lambung ya. Tapi dengan adanya yang baru seperti itu, dia dengan GIP. GIP itu dia bekerja pada deposit lemak ya. Deposit lemak di mana dia akan membongkar lemak tadi ya, sehingga dengan demikian berat badannya lebih cepat turun lagi ya. Nah, penelitian-penelitiannya udah jelas ya. Jadi menurunkan sekali dari berat badan ya. Tapi kalau aku butuhnya cuma 3 kilo aja bisa. Artinya enggak harus nanti yang dosisnya tuh 15 mg ya. Cukup dengan dosis yang awal aja ya. Dengan dosis awal aja tuh nanti sahabat itu bisa turun sampai dengan 16% gitu ya. Kalau sama yang 10 mg turunnya 21%, kalau yang 15 mg turunnya 22,5%. Nah, artinya kalau butuhnya cuma sedikit ya, cuma cukup di level 1 aja, sahabat itu bisa turun berat badannya. Nah, saya kira itu aja sahabat itu ya untuk klinik obesitas ya. Jadi bisa menurunkan berat badan. Tapi jangan lupa tambahannya, menurunkan tensi, menurunkan kolesterol, menurunkan triglycerid gitu. Jadi artinya, dan nantinya tuh menurunkan juga komplikasi tadi ya, sehingga nantinya bisa sahabat itu udah sehat, lebih sehat lagi ya. Jadi dulu kalau dulu gak ada obatnya, jadi kalau udah, aduh kalau udah misalnya pasien itu gemuk ya, turun pakai olahraga cuma 1%. Sekarang bisa sampai 16-25% ya. Nah, bedanya apa dengan diet biasa?
0: Iya.
1: Itu beda karena nggak menderita, itu nggak tersiksa. Karena si hormon laparnya sudah teratasi ya. Nah itu mungkin sahabat itu saya bisa sampaikan ya.
0: Iya.
1: Itu tentang pengobatan dengan tirzepatide. Efek sampingnya tuh ada tapi kecil sekali dibanding dulu.

puji Tuhan, itu satu pun nggak ada yang gagal. Semua berhasil. Karena ini kan obat yang memang sudah paten dan sudah di-approve oleh FDA maupun oleh Balai POM kita. Gitu ya. Nah, mungkin itu Mbak Eri yang bisa sampaikan tentang pengobatan dengan tirzepatide. Jadi kembali lagi tekankan, kegemukan itu tentu penyakit dan saat ini masih dibutuhkan pengobatan karena seringkali nggak berhasil. Tapi untungnya dengan adanya obat ini bisa turun, nggak cuma turun tapi juga konsisten ya, bisa bertahan lama ya. Dan dia punya keuntungan, itu benefit daripada kardiometabolik benefit, itu jantung, stroke, ginjal, hati, ya termasuk nanti GERD, nyeri lutut, semua juga mengalami perbaikan.

0: Oke. Ya, kembali lagi bersama dengan Dr. Yosep di Rumah Sakit Panti Wiloso, Dr. Cipto. Terima kasih buat yang sudah masuk ya. Hai. Untuk sahabat Nur Indah ya. Juga sahabat-sahabat itu, sahabat Neti yang sudah bergabung. Oke, kita lanjut lagi ya sahabat semuanya. Kalau kita simak dari klinik obesitas dari Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto tentang obat Monjaro ini ya, lebih terkenalnya tuh Monjaro gitu. Banyak sekali manfaatnya. Tadi kita simak bersama-sama bahwa bisa juga menurunkan tensi, DM, kemudian pelemakan hati, sampai ke pengurutan hati ya, nyeri lutut. Nah, karena bebannya tubuh untuk lutut itu berat banget, jadi dengan adanya suntikan dari Monjaro ini sangat bermanfaat. Nah, dok, mungkin dokter menyampaikan tentang berapa miligram yang pertama kali akan disuntikan, ukurannya.
1: Monjaro ini sangat bermanfaat. Nah, dok, mungkin dokter menyampaikan tentang
2: jadi, tapi suaranya double jadi Mbak Eri ya? Suaranya jadi double apa enggak, Mbak? Kalau kita pakai Zoom sama ini, TikTok.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik dok, lanjut dulu dok.
2: Ya. Enggak. Baik, Mbak Eri, itu sambil menunggu pertanyaan, saya juga mau kita menginfokan adanya paket Mbak Eri. Paket yang berlaku sampai 30 September. Paketnya apa? Paket pemeriksaan check up, medical check up ya.
0: Oke.
2: Okay. Medical check up itu ya. Medical check up itu dengan harga Rp250.000. Ya. Check up dengan harga Rp250.000. Check up itu ya, 250.000 itu meliputi pemeriksaan darah rutin, jadi HB, hematokrit, eritrosit, leukosit, trombosit, plus gula, ditambah nanti 4 item tambahan, 4 itemnya. Boleh milih gula darah 2 jam, boleh urin rutin, boleh HBsAg, boleh kolesterol total, boleh HDL, boleh LDL, boleh trigliserid, boleh asam urat, boleh urium, kreatinin, SGPT, dan RCOT. Jadi, sahabat itu dengan 250 itu boleh milih. Ya, milih darah rutin plus gula puasa ditambah sisanya. Misalnya, aku pengen periksa pipis, kemudian periksa kolesterol jahat, kreatinin, sama SGOT. Bisa. Itu harganya Rp250.000 ya, sahabat itu. Yang kedua itu adalah paket Eko. Nah, Eko itu hanya Rp470.000 ya. Nah, Rp470.000 itu artinya sahabat itu bisa di Eko jantungnya, kelihatan katup-katupnya, kelihatan pompanya dengan harga Rp450.000. Loh, kalau saya kok pengen treadmill aja. Soalnya kalau jalan kok suka sesek, itu juga boleh dengan harga Rp450.000 ya. Nah, sahabat Iktus, untuk paket-paket tersebut itu berlaku sampai dengan 30 September. Jadi ada paket check up ya, Rp250.000 plus milih. Aku pengen pilih apa tadi ya? Pilih 4 item selain selain periksa darah rutin dan gula ya. Nah, sahabat itu jadi bisa memilih paket check up itu, check up darah atau Eko. Eko 450. Eko 470, treadmill 450. Nah, ya seperti itu. Jadi misalnya, aduh aku pengen cek apa jantungku gimana? Wah, cocok sekali ya. Atau ini gimana, maut enggak itunya gitu ya. Seperti itu. Nah, itu juga bisa aman ya, sahabat itu ya.
0: Jadi promo sekarang yang diberikan ada promo medical check-up dan juga promo treadmill ya dok?
2: Betul. Saya kirim ke Mbak Eri ya nanti ya. Gitu.
0: Ya, silakan dok. Ya nanti lebih jelas lagi, sahabat itu bisa yang mau bergabung untuk pemeriksaan medical check-up dengan harga yang sangat terjangkau. Karena ini perlu sekali buat sahabat semuanya untuk melakukan pengontrolan diri. Mungkin di sini gulanya tinggi. Nah, bagaimana tindakan selanjutnya? Mungkin bisa konsultasi, juga berobat, dan lain sebagainya. Oke.
1: Nah, bagaimana tindakan selanjutnya? Kita konsultasi, kita berobat, dan sebagainya.

0: coba. Oke, sahabat Titus, yuk kita bergabung kembali bersama dengan Dr. Yosep yang mau bertanya seputar klinik obesitas yang ada di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto, kemudian juga promo check up yang diberikan. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Jam berapa saja untuk setiap harinya, dok, untuk pemeriksaan medical check-up ini? Apakah berapa jam saja, dok?
1: Kalau untuk medical check-up itu kalau puasa ya. Berarti kan kalau misalnya harus puasa, sehingga sebaiknya itu ya jamnya sekitar jam 8 sampai jam. Kan,
0: Oh, pagi
1: kan
0: ya, dok?
1: puasanya nanti tidak terlalu lapar perutnya gitu ya. Jam 8 sampai jam 10 gitu. Tapi seumpama sahabat itu, aku pengennya hari Minggu boleh. Aku pengennya nanti jamnya jam 12 siang boleh. Asal
0: Oh, bisa
1: puasanya
0: ya?
1: sekitar 8 sampai 10 jam. Boleh. Gitu. Jadi boleh itu.
0: Oke.

0: Kembali lagi bersama dengan Dr. Yosef dari Rumah Sakit Panti Losa Dr. Cipto. Oke. Kembali lagi ya. Baik, sudah ada yang masuk. Selamat pagi dari sahabat Cynthia. Katanya pagi dokter, juga sahabat Pit, selamat bergabung juga ya. Oke. Juga untuk sahabat Edward sudah bergabung juga. Oke, kita lanjutkan lagi dengan Klinik Obesitas di Rumah Sakit Panti Losa Dr. Cipto. Ini juga ada promo yang diberikan untuk medical check up merdeka. Wah, masih panjang waktunya sampai dengan tanggal 30 September 2026. Segera ya, periksakan medical check up ini digunakan dengan sebaik mungkin. Kemudian selain itu ada juga paket Merdeka Jantungku. Oke, silakan ya. Yang butuh flyer silakan hubungi saya di 081-745-0596. Baik, kita lanjut. Ini sahabat Titus untuk yang mau bertanya seputar klinik obesitas.
1: Atau mungkin pertanyaan lain juga boleh ya, Mbak? Nggak harus obesitas. Misalnya saya sakitnya kok pengen nyeri lutut, boleh nggak? Boleh. Aku saya kok sakitnya nggak bisa tidur? Boleh. Karena di platform ini kita bercerita tentang seluruh kesehatan secara holistik. Jadi boleh. Sahabat itu tanya-tanya, ya.
0: Sahabat itu yang mau bertanya lewat WhatsApp-nya itu, hanya bisa WhatsApp ya.
1: Atau ngetik-ngetik di TikTok bisa nggak sih, Mbak? Ketik di TikTok.
0: Ya, juga di pertanyaannya bisa lewat TikTok-nya itu sih ya. Pagi dokter, ada sahabat Olga. Terima kasih yang sudah bergabung bersama itu sih. Oke, Ibu Iren, silakan ditunggu untuk pertanyaannya. Oke, baik dok. Ukurannya dok, mungkin dibagikan untuk ukuran yang pertama kali untuk penyuntikan dengan
1: Unjaro. Jadi penyuntikan dengan si Mounjaro itu, sahabat tiktus, selalu harus dimulai dari yang 2,5 mg, yang level 1. Level 1 itu dengan harga Rp450.000, sahabat tiktus, ya. Nah, tapi seumpama setelah 5-6 kali, seringkali butuh peningkatan dosis, ya. Peningkatan dosis menjadi 5 mg. Lalu kalau 5 mg ternyata turun tapi terus kemudian mandek lagi gimana? Naik 7,5. Terus naik 10, naik 12,5 dan maksimum naiknya adalah 15 mg. Jadi itu untuk si dosis-dosisnya Mbak Eri. Nah, tapi biasanya itu kita mulai dari yang kecil dulu aja, yang dosis udah pasti bulan pertama tuh udah turun. Jadi enggak harus nunggu asal bulan dulu baru turun, gak usah, langsung terjadi penurunan gitu.
0: Ya masuk dok, anak usia 17 tahun habis operasi ampeyan, kalau makan gak ada nafsu, mungkin ya bisa diberikan. Ya silakan dok.
1: Ya itu apa masih ada sakit apa enggak Mbak? Kalau masih ada sakit seringkali kesakitan gitu, sehingga kalau kesakitan jadi dia nggak suka makan bisa, atau bekas operasinya tuh masih ada meradang, jadi masih ada infeksi. Itu juga setiap ada infeksi dalam tubuh kita menyebabkan nafsu makannya menurun ya. Jadi solusinya mungkin periksa ya, kita lihat memang bekas operasinya bagaimana, nanti kita beri pengobatan untuk nafsu makan dan untuk nyerinya gitu.
0: Oke, Bu Cynthia.
1: Oh, udah sembuh ya. Udah sembuh berarti nafsu makannya mesti cari penyakit lain. Jadi nafsu makan tuh misalnya dari umurnya berapa ya Bu Cynthia itu ya tapi ya?
0: Cynthia umurnya berapa? Oh, 17 tahun.
1: Oh, 17 tahun. Ya dari dilihat kenapa berarti penyakit yang lain itu lihat. Kadang-kadang ada radang tenggorokan, kadang-kadang pas lagi banyak pikiran juga bisa gitu. Nah, lagi ada banyak pikiran itu bisa juga. Nah itu kita obati jadinya. Memang paling bagus harusnya diperiksakan ya, karena kita bisa tahu apa sih problemnya gitu. Seperti itu.
0: Oke. Cynthia, mungkin perlu ada pemeriksaan
2: lebih dahulu,
0: lebih
2: ya,
0: dahulu ya, mungkin dipertanyakan
2: dulu, konsultasi dulu,
0: konsultasi
2: ya.
0: Dulu nih ya.
2: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Karena masih 17 tahun tuh biasanya suka makan, kalau 17 tahun tuh. Kalau nggak suka makan harus kita cari kenapa gitu ya.
2: Oke. Oke, baik. Ibu Cynthia mungkin
0: Cynthia
2: bisa
0: mungkin
2: konsul
0: bisa
2: balik ya,
0: dok, balik ya dok,
2: Ibu ya,
0: Ibu
2: untuk
0: ya, untuk
2: pemulihan
0: dari
2: anak
0: dari
2: ini ya.
0: Anak ini ya.
2: Oke, baik.
0: Oke, baik.
2: Kita lanjut
0: kita
2: lagi
0: lanjut
2: untuk
0: lagi
2: pertanyaan
0: untuk
2: yang sudah
0: pertanyaan
2: masuk.
0: Yang sudah
2: terima
0: masuk.
2: Kasih.
0: Terima kasih.
2: Saya mau
0: saya
2: tanya dok,
0: mau tanya
2: kaki
0: dok,
2: saya,
0: kaki saya
2: bagian
0: betis ke bawah,
2: akhir-akhir
0: oh, ini,
2: sering
0: capek,
2: garam.
0: Sebabnya kenapa? Saya usianya 65 tahun.
2: Jadi
0: ke badan rasanya tidak enak. Terima kasih.
1: Bisa itu karena kelelahan ya, mungkin kok terlalu banyak jalan, naik turun tangga, terjadi peradangan pada otot-ototnya atau pada tendonnya gitu. Terus solusinya gimana? Berarti solusinya harus diperiksakan dulu ya. Kadang-kadang ada saraf kejepit juga bisa. Jadi saraf kejepit itu menyebabkan nyeri pada betis ya. Solusinya tentu saat diperiksakan saya beri obat-obatan yang sifatnya anti-inflamasi sama anti-nyeri. Seperti itu Mbak Eri.
2: Oke, baik Ibu Iren.
0: Baik Ibu Iren.
2: Ya, oke, ya. Silakan saya tunggu nih ya yang mau bertanya.
0: Ya, yang mau bertanya.
2: Bisa WhatsApp ke
0: bisa
2: WhatsApp-nya itu di 081745-0596 yang live TikTok boleh nih ya.
0: Boleh ya.
2: Kalau periksa katanya ke dokter apa ini Ibu Iren, Dok?
0: Ibu Iren, Dok.
1: Kalau bisa ke dokter saraf dulu bisa.
2: Oh, gitu.
0: Gitu.
1: Iya.
2: Oke, baik.
0: Oke, ya.
2: Oke.
0: Ya.
2: Oke,
0: oke,
2: Ibu Ren, silakan
0: Ibu Ren, bisa ke dokter saraf dulu.
2: Enggak, ya. Dokter umum,
0: enggak,
2: dok.
0: Ke dokter umum, Dok.
1: Dokter umum boleh, bisa okay. Dulu. Dokter saraf okay. Juga boleh.
2: Oke. Okay.
1: Dicari kenapa sebabnya nyeri, gitu ya.
2: Oke, okay. Baik.
1: Seperti itu.
2: Oke, okay. Dok, ini ada pertanyaannya. Kalau misalnya ini kan yang dua setengah,
0: mili.
1: Ya.
2: Itu
0: cuma misalnya
2: setelah terjadi
0: penurunan berat badan, apakah boleh berhenti?
1: Nah, sebaiknya tuh mencapai target apa belum gitu loh Mbak.
2: Oh.
1: Kalau sudah mencapai targetnya ya, dan ternyata bisa olahraga, bisa mengatur makan ya, itu bisa, boleh. Nggak harus terusan, nggak harus gitu, boleh.
2: Oh, boleh ya.
1: Tapi semisal, aduh kok baru di stop, tapi kok mulai lapar lagi, nah sebaiknya sih dilanjutkan. Jadi kalau si penelitiannya itu dengan terapi tersepetet itu, sampai dengan 72 minggu. Jadi 72 minggu itu satu mencapai target, dua itu enggak naik lagi gitu ya.
2: Oh.
1: Loh kok lama sekali sih? Nah memang kalau merubah kebiasaan itu kan butuh waktu ya. Kan mesti merubah kebiasaan jadi sekarang makannya cuma sedikit, merubah kebiasaan supaya enggak gampang lapar mata, nah itu tuh perlu waktu agak lama itu penyesuaiannya gitu. Seperti itu.
2: Jadi kalau mungkin ini ya dok ya, baru 4 kali itu bisa mempengaruhi pola makannya itu bisa bangkit lagi begitu ya dok kira-kira.
1: Nah takutnya gitu ya betul. Karena kan itu bekerja pada neurokimia di otak. Nah mungkin kalau 4 minggu neurokimia di otaknya udah turun, naik lagi. Nah jadi laparan lagi. Nah langkah baiknya di mungkin 6 bulan lah kira-kira ya. Untuk si penyuntikan dengan tirsepetet ini gitu.
2: Oke, baik. Dok,
0: baik.
2: Kita akan jeda dulu lagi
0: kita
2: ya.
0: Kita akan jeda dulu
2: nanti
0: lagi
2: kita
0: ya.
2: Nanti kita undang
1: ya,
2: sahabat
1: baik,
2: lagi,
1: Mbak.
2: Sahabat Itus ya. Silahkan,
0: Itus
2: Bang,
0: ya.
2: Mau bertanya
1: ya.
2: Boleh. Silahkan
0: di
2: 081745-0596.

0: Halo Mbak Eri, kedengaran suara saya?
1: Dengar dok.
0: Ya.
1: Ya. Baik, silahkan sobat itu yang mau bertanya. Dok, kalau yang Senin kemarin itu kan tanya seputar ya, yang terkena DM, apa khusus untuk meskipun tidak obesitas, tapi kan terkena diabetes dan sudah tingkat yang positif banget gitu ya. Nah sekarang untuk kaki yang nyeri, misalnya tidak terlalu obesitas itu karena usia itu kan kadang-kadang kaki apa, lutut itu kan sudah punya masalah ya dok ya. Apakah bisa gitu?
0: Nah jadi Mbak, kalau untuk pasiennya gemuk, ya kelebihannya gemuk, ya kelebihan berat badan seperti lutut, si itu kudu dua. Si berat badan berlebihnya itu disuntik pakai tirzepatide ya. Ya berat badan turun, tapi si peradangannya juga harus diobati Mbak. Kita tadi mengalami nyeri diobati, peradangan diobati, dikasih mungkin nanti kayak deker dulu. Nah, terus dilatih otot pahanya. Jadi memang satu penyakit itu kadang-kadang perlu beberapa intervensi. Jadi nggak cuma turun berat badan, tapi nyeri diobati, latihan diberi, gitu ya. Diberi alat bantu seperti itu Mbak Eri. Karena kalau dibiarkan, nanti lama-lama grade-nya dari 1, 2, 3, 4, kalau sudah 4 sudah nempel, tulang dengan tulang sudah nggak punya sendinya lagi. Udah nggak punya lagi sendi tulang rawan. Jadi nempel-pel, sehingga mau-gamu harus dilakukan operasi. Tapi kalau udah operasi, pasti ada, kadang nggak bisa seperti enak, seperti buatan Tuhan ya. Jadi sebaiknya, kalau memang nyeri lutut, satu, kurangi berat badannya, dua, tetap diberi pengobatan untuk si peradangannya Mbak. Jadi kombinasi gitu.
2: Jadi kalau misalnya kalau badannya tidak obesitas dok?
0: Kalau tidak obesitas, suntikan ini kurang bermanfaat. Misalnya dia ideal ya beratnya. Tapi kalau ideal tuh biasanya nggak nyeri lutut Mbak. Nyeri lutut kan akibat beratnya berlebihan. Berat berlebihan, dia terus kemudian yang menopang badan itu si lutut, jadi radang. Jadi kalau orangnya langsing-langsing sih nggak akan kena pengapuran. Seringnya justru pengeroposan tulang, kalau yang beratnya kurus-kurus gitu. Jadi osteoporosis, karena dia kurang, kapangannya kurang bahan baka, bahan materi untuk membentuk sel tulang. Jadi kalau misalnya umurnya 80, tapi kok kurus? Kita udah nggak mikir pengapuran, mikirnya pengeroposan tulang gitu. Nah, nanti dia bisa peropos tulangnya, bahaya seperti itu. Nanti terjadi patah tulang. Nah, kalau udah patah tulang, mudah sekali orang itu tiduran terus. Nah, tiduran terus mengundang infeksi, mengundang luka pada punggung. Nah, jadinya kemana-mana aja penyakitnya gitu. Tapi biasanya itu pengapuran itu mengenai orang-orang yang kelebihan berat badan, ya. Iya, jadi kalau ideal berarti hati-hati, jangan itu tulang keropos. Jadi diobati tulang keropos ya. Obatnya ada lagi kalau tulang keropos, kalsium, vitamin K2, vitamin D3, sama kita beri obatnya itu, ada sekarang obat-obat seperti alendronat, ya, risendronat, jadi obat-obat yang membuat tulangnya menjadi kuat lagi gitu Mbak.
2: Oke, nah, untuk pemeriksaan tulang keropos gitu dok, tanda-tandanya seperti apa dok?
0: Itu tuh gak ada keluhan, atau patah aja gitu ya. Memang harusnya diperiksa dengan alat namanya Dexa, cuman sayang di tempat kami tuh softwarenya Dexa tuh lagi error Mbak. Iya. Jadi artinya harus ke rumah sakit lain yang punya ya. Oke. Seperti itu.
2: Suntikan Monjaro ini disarankan paling tidak 6 bulan. Artinya ya, 6 bulan itu biar stabil supaya
0: kimia otaknya, kimia otak yang bikin laparnya itu stabil gitu loh. Takutnya kalau baru 4 kali, aduh kok turun naik lagi, takutnya gitu. Tapi memang ada gini, aku 4 kali memang orangnya tuh disiplin, bisa. 4 kali, karena benar-benar sangat personal. Tapi rata-rata sih pada gak bisa, karena si hormon otaknya kembali meningkat. Jadi lapar gitu ya. Seperti itu.
2: Obesitas ini ya, karena dengan biaya yang sangat mahal, tapi memang menjanjikan bahwa dengan Penyuntikan lumut jarum ini sangat baik, bermanfaat. Ya, oke, baik. Kita undang kembali untuk sahabat Itus. Silahkan yang mau bertanya bisa lewat WhatsApp-nya Itus maupun lewat TikTok-nya Itus ya. Oke, baik dong, kita lanjut lagi untuk pemeriksaan
0: check up
2: kontibulosa Dr. Cipto. Ya, check up. Ya. Bagaimana caranya untuk di klinik obesitas?
0: Nah,
2: ini kan belum ada paket BPJS ya, Dok ya?
0: Iya betul. Jadi mau gak mau, sahabat itu pertama bisa menghubungi Mbak Selin. Ya Mbak Selin, aku mau ke klinik obesitas dong, gitu. Nanti tawarin mau yang platinum, mau yang biasa platinum 450. Sahabat itu langsung aja nanti naik ke poli eksekutif. Tapi yang kedua, boleh juga langsung datang ke bagian pendaftaran. Aku mau ke poli eksekutif untuk ngikuti klinik obesitas. Level berapa kak? Level 1. Nah nanti diberi nota pembayaran langsung naik ke poli eksekutif juga bisa. Jadi lewat Mbak Selin boleh, bisa juga langsung lewat pendaftaran ya. Kalau nomornya Mbak Selin sudah punya ya Mbak?
2: Sudah ya.
0: Ya. Seperti itu.
2: Ya. Bisa, tapi kita berikan fasilitas yang cepat, fast track ya.
0: Betul, karena tempat kami itu Panti Wiroso itu, pasiennya itu sehari kadang sampai 1000. Nanti kalau misalnya ikut, aku daftarnya kelamaan, aduh stres, aku mau suntik kok lama. Gak usah khawatir, langsung aja ke poli eksekutif. Ya, kalau enggak, langsung aku mau suntik obesitas, jadi bayarnya bisa di poli eksekutif ya, nanti milih yang mana bisa. Nah sahabat Tiktus tinggal pengen platinum 450 atau yang gold yang 390 ya, dua-dua sama bagus ya, jadi gak usah khawatir. Yang 390 itu pakai Wegovy Mbak, gitu. Iya, bisa.
2: Tapi pokok ada dua gitu ya. Tapi ini lagi ada informasi yang terbaru lewat suntikan Bonjaro ini lebih tinggi sedikit dengan hasil suntikan
0: Wegovy, ya. Tinggi. Betul. Lebih ampuh gitu ya. Jadi gini misalnya, aku butuh nurunkannya 25%, pilihannya harus Mounjaro. Tapi seumpama aku butuhnya cuma 10%, itu pakai Wegovy sudah bisa. Karena Wegovy itu sampai 16% itu Mbak. Jadi sudah bisa seperti itu. Boleh. Oh, tanya dulu berarti sahabat Iktus. Iya. Boleh.
2: 25% yang Mounjaro 25% itu apa manfaatnya, kelebihannya apa dan lain sebagainya, bisa dong?
0: Bisa, bisa, bisa, bisa. Oh. Jadi semisal aku belum mau suntik paket, berarti sahabat itu bisa milih konsultasi 78.000. Jadi nanti omong-omong dulu di poli eksekutif, seumpama nanti aku udah bertekad dok, udah mau, nanti bayar lagi yang 450-nya boleh. Selanjutnya kan tinggal 450, 450, 450 gitu. Boleh. Jadi udah harus langsung 450, aku pengen 78.000 dulu, omong-omong boleh enggak? Boleh, ya. Jadi enggak harus langsung gitu, Mbak Eri.
2: Oke, masuk sih kan gitu.
0: Oh, oh betul. Ya.
2: Untuk kontek Mounjaro ini, apakah ada Mbaknya ini pertama kali?
0: Halo Mbak.
3: Ini adalah mata bakit.
0: Halo Mbak Eri. TikToknya hilang Mbak Eri.

0: Sudah live ya. Pagi. Oke. Okay.
1: Kadang-kadang kata latihan ya Mbak, masih.
0: Ini tadi durasinya sudah habis, kita ulang lagi.
1: Oh iya iya iya. Ya. Oh iya iya iya, bisa. Bisa.
0: Nah, sudah. Oke. Okay. Terima kasih buat sahabat Mei juga. Sahabat itu ya. Oke, okay, Dok, ini masih ada waktu lagi untuk klinik obesitas. Pesan-pesan ya, buat sahabat itus.
2: Ya, jadi ringkasan aja. Silahkan, sahabat dok. Itus. Kalau kegemukan ini saat ini merupakan satu penyakit. Jadi tapi orang gemuk itu bukan gara-gara orangnya itu secara kutip ya, okay, gak mau usaha, males, itu bukan. Karena sebetulnya tuh memang susah untuk menurunkan berat badan itu karena adanya pengaruh dari hormon di otak, Mbak. Nah, hormon di otak itu yang berpengaruh sehingga dengan adanya hormon otak yang meningkat itu jadi otomatis orang itu laparan gitu ya. Jadi bukan kesalah orangnya gitu. Nah, kemudian untuk pengobatannya saat ini sudah ada obat yang baru-baru yang bekerja khusus di neurokimia otak. Nah, kalau diobati neurokimia otaknya maka pasien tersebut akan bisa menahan lapar. Jadi diet tanpa menderita, perutnya kenyang lebih lama sehingga asupan kalorinya turun dan terjadilah penurunan berat badan. Tapi gak cuma turun berat badan ya, dalam penelitian-penelitian itu selalu bergandengan dengan apa? Turunnya diabetes, kolesterol, tensi, resiko stroke, resiko jantung koroner, resiko ngorok, resiko nyeri lutut. Jadi ternyata tuh obat ini tuh gak cuma menurunkan berat badan untuk estetik ya, tapi lebih juga untuk kesehatan ya. Nah, cuman gimana caranya ya? Nah, apa aku beli di online? Jangan ya. Kalau di online itu bahkan ada yang mengaku sudah adanya retatrutide. Padahal retatrutide itu belum ada di Amerika pun belum ada. Berarti kan obat itu kandungannya tuh palsu itu. Itu jangan sekali-kali untuk sahabat iktus membeli online yang seperti retatrutide itu ya. Nah, kalau di apotek tuh sebenarnya udah ada. Jadi kalau sahabat iktus beli, aku pengen beli di Halodoc, si Wegovy atau Mounjaro itu udah ada. Nah, kalau itu enggak masalah. Ya, tapi jangan beli di online yang retatrutide gitu, jangan ya, beli aja di apotek. Karena obat ini kan obat yang sudah di approve, sudah di ACC oleh Balai POM maupun FDA Amerika ya. Nah, sahabat iktus, nah, cara penyuntikannya itu sahabat iktus tinggal datang ke klinik obesitas ya. Nah, itu bisa lewat Mbak Selin ya, nomor HP-nya di Mbak Selin itu ya, atau langsung aja datang ke pendaftaran atau langsung naik ke atas ke poli eksekutif ya, di mana saya peratap jam 2, terus nanti bisa langsung dilakukan pemeriksaan dan diberikan penyuntikan ya. Biayanya berapa? Yaitu ya untuk yang gold ya, dengan menggunakan semaglutide 390, kalau Mounjaro itu 450.000 itu ya. Nah, hasilnya gimana? Itu nggak usah nunggu seminggu, nggak usah nunggu sebulan lah gitu ya. Nanti 3 hari aja berarti udah turun itu ya, turun. Terjadi penurunan, seminggu terjadi penurunan ya. Tapi tadi dibutuhkan konsisten, kalau bisa jangan cuma seminggu ya, kalau bisa 6 bulan lah gitu. Nah, sehingga dengan demikian berat badannya menjadi turun, resiko-resiko penyakit turun ya, dan tentunya sahabat itu jadi lebih sehat ya. Yang dulu kebingungan cari diet itu gimana ya gitu, itu gak usah khawatir ya. Tapi kalau sekarang itu lagi gemuk, jangan berjuang sendirian, karena sahabat itu tuh lelah gitu kalau berjuang sendirian, beli makanan ini makanan itu, olahraga ini olahraga itu. Karena kalau obat si seperti Wegovy maupun Mounjaro itu sudah diteliti ya sahabatus ya, udah 5 tahun kalau di luar negeri, dan hasilnya tuh konsisten, turunnya tuh bisa sampai 20% 25% ya. Kalau yang pakai diet biasa tuh turunnya cuma 1%. Ya kalau obatnya 100 cuma turun 1 kilo dengan 72 minggu, artinya capek, lelah cuma turun 1 kilo gitu ya. Tapi kalau sahabat itu pakai Wegovy, pakai Mounjaro itu 20 kilo, 25 kilo ya. Benar-benar terjadi suatu perubahan ya. Tapi itu pun gak harus 25. Ada pasien saya di atas 30 kilo ada yang turun gitu ya. Dari 100 lebih sekarang udah 74 juga ada. Ya. Nah, jadi sahabat itu kenapa sahabat itu gagal di dalam diet, itu bukan salahnya sahabat iktus ya. Karena saat ini kita harus menggunakan obat-obatan yang bisa membantu mengatasi hormon otak ya, seperti itu Mbak.
0: Iya, baik. Semoga saja sahabat itu setelah mendengarkan informasi seputar klinik obesitas semakin paham, dan mungkin juga sahabat sendiri yang mengalami obesitas atau mau lebih baik hidup gaya hidupnya tentang obesitas ini, kemudian nanti bisa konsultasi, boleh. Tadi sudah disampaikan, konsultasi dulu untuk lebih jelasnya. Masa sih masih ada pertanyaan begitu ya, tapi ada waktu untuk bertanya lebih dahulu sebelum nanti mengikuti penyuntikan lewat Mounjaro ataupun yang satunya ya. Baik, ini bisa konsultasi dulu. Baik dok, terima kasih untuk pagi hari ini. Semoga saja ini bisa memberikan informasi yang positif buat sahabat-sahabat semuanya, karena sehat itu adalah untuk masa depan. Oke.
2: Okay. Betul, investasi kita paling penting.
0: Investasi, ya. Betul. Oke okay, dok. Baik dok, terima kasih dok. Nanti akan saya bagikan untuk medical check up yang ada di Rumah Sakit Panti Pelosok Dr. Cipto, paket Merdeka gitu kan. Oke okay, terima kasih dok. Selamat pagi dok. Kita ketemu lagi ya, di Senin yang akan datang. Ya. Oke okay, terima kasih. Ya. Selamat pagi.
2: Baik ya.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Sahabat itu jumpa lagi di program Excellent Business pagi hari ini, dari Senin jam 9 sampai jam 10. Dan terakhir, senang sekali menemani sahabat itu saya di pagi hari ini. Tetap semangat ya, hari Senin dimana memulai pekerjaan dengan semangat, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang di pagi hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu Happier. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.

0: Amor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu? Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sebab itu masih di program Excellent Place pagi hari ini. Senang banget dimana kita bisa berjumpa ya di acara yang luar biasa. Tentu saja buat sahabat itu yang hadir di pagi hari ini ya, ya lagi siaran dari jam 9 sampai jam 10. Dan buat sahabat-sahabatku yang luar biasa, hari ini titlenya adalah bagaimana berusaha atau menjadi pengusaha atau bisnis ya dengan modal kecil dapat dimulai dengan fokus pada kebutuhan pasar atau di sekitar Anda. Memanfaatkan media sosial gratis untuk promo serta mengelola keuangan secara disiplin tanpa utang berlebihan. Ya, buat sahabat itu sih, dimana kalau modal kecil biasanya memang kita kan harus memanfaatkan sebisa mungkin ya di dalam berusaha. Dan tentu saja mencari bagaimana bisa mendapatkan keuntungan yang tentu saja bukan sebesar-besarnya ya, tetapi semaksimal mungkin yang bisa dapat diraih buat sahabat itu sih ya. Dan di saat itu kita harus melihat fokus pada kebutuhan pasar di sekitar Anda. Kalaupun dari sahabat-sahabat ada di tengah perkotaan, lihat-lihat di mana yang dibutuhkan. Ya, misalkan kalaupun sahabat itu ada di daerah lokasi yang dekat dengan mall ya, dengan mall. Itu bisa juga ya, kalau mau bisnis bisa dipergunakan untuk halaman rumah ataupun rumahnya, bahkan sebagian ya mungkin bisa dipakai untuk dipersewakan untuk parkir ya, lahan parkir untuk parkir kendaraan maupun untuk mobil ya. Dan di sana pasti akan laku karena kita melihat di mall yang ramai ya, dan lokasinya kebetulan dekat, bisa dimanfaatkan seperti itu. Ataupun mungkin sahabat itu, jika lokasi Anda itu dekat dengan kampus atau dekat dengan sekolahan, bisa juga sahabat itu memanfaatkan ya, di mana di tempat sahabat itu bisa dipakai satu ruangan, mungkin ya nggak semua sih, satu ruangan bisa juga dipakai untuk usaha jual makanan ya, makanan jadi, ataupun disewakan dipakai untuk makanan jadi ya, jadi seperti restoran atau mungkin kafe-kafe begitu seperti itu sih ya. Dan tentu saja itu akan menjanjikan untuk mendapatkan satu income yang cukup ya, karena kita melihat dari situasi yang ada, apa yang Anda lakukan di sana ya. Jadi tidak semuanya tuh sama seperti itu sih ya. Bisa juga buat sahabat itu sih ya, kalau di tengah kota itu sekarang ini saya lihat juga banyak sekali di rumah-rumah ya, di lantai 2 ataupun di lantai pertama itu juga bisa dipakai untuk senam. Ya, senam. Dan disewakan untuk senam, dan saya lihat pun juga penggemarnya ataupun yang pengikutnya tuh banyak sekali, karena satu private ya, enggak umum. Yang kedua, memang lokasinya mudah dijangkau, nggak jauh-jauh dari satu rumah dari si pengikut itu tadi ya. Ataupun misalkan agak jauh pun mereka mau datang, karena mungkin karena jalannya itu bisa dipakai, aksesnya itu bisa gampang ya, aksesnya gampang untuk parkir kendaraan ataupun mobil gitu ya. Jadi yang dibutuhkan adalah kenyamanan. Banyak sekali sahabat itu, kalau saya lewat ya di pagi hari, saya jalan-jalan begitu di daerah komplek dekat rumah saya itu, ada juga sih masuk di daerah yang mungkin jalannya nggak begitu besar sih, tetapi rumah-rumah di situ banyak dipakai untuk tempat pelatihan senam ya. Dan saya lihat pun juga lumayan yang ikut ya. Saya sih dengar suaranya dari jalan ya, suara-suara apa musiknya, dan itu luar biasa banget itu. Juga ada yang di belakang dekat rumah saya juga, itu jalannya agak besar dan kebetulan mungkin tanahnya agak besar ya, dia bangun kayak kos-kosan eksklusif seperti itu, dan kayaknya penuh juga sih sahabat itu. Jadi buat sahabat itu, kalau bisnis dengan menggunakan modal kecil
ya, atau modal yang ada, apa yang mau dipergunakan, ya. Bisa juga kalau memang mau dengan modal kecil, bisa juga untuk sebagai agent atau sebagai apa namanya, penjual reseller, itu juga bisa juga ya. Oke, sampai itu sebelum kita berbincang-bincang kembali, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir dari sahabat, dari Ed Sheeran ya, buat sahabat itu. Sebuah lagu Perfect, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Baik, sebab itu masih di program Excellent Business bagi hari ini. Ya, tadi dengan title di mana mempergunakan modal yang tidak begitu besar tetapi bisa dipakai untuk bisnis ya. Dan tentu saja tadi kalau kebetulan rumah atau daerahnya dekat dengan mall itu tadi bisa dipakai untuk ya bisnis di situ, buka bisnis dengan menyewakan tempat parkir ya. Tapi sahabatku, luar biasa banyak sekali yang bisa kita lakukan ya, di mana manusia itu kreativitasnya kan banyak sekali ya, jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Atau buat sahabat ya, dengan modal kecil bisa juga memanfaatkan keahlian atau hobi yang Anda miliki saat ini. Ya, ini paling enak nih sahabatku ya, di mana kalau kita punya hobi. Oh, makasih ya di tap-tap, thank you ya. Oke, makasih ya, biar suka kita terus ya di tap-tap ya. Oke. Sahabat, di mana kalau tadi memanfaatkan atau hobi ya, keahlian, memanfaatkan keahlian atau hobi yang Anda miliki saat ini itu luar biasa ya. Ini modal kecil ya kalau ini ya, karena hobi ya sudah dimiliki di dalam keinginan ataupun yang sudah bisa dilakukan ya. Ya, kalau punya hobinya ya tadi misalkan suka dance atau menari ya, bisa juga nanti membuka satu tempat yang dipakai untuk memberikan bisnis, itu memberikan atau nawaran pada semua orang yang dekat di sana ya, untuk sehat dengan land dance misalkan begitu ya, land dance ya, atau poco-poco ya, bisa juga ya, jadi olahraga atau classic dance ya, banyak sekali sih sahabatku ya, dimana kalau Anda sudah punya hobi seperti itu bisa dimanfaatkan ya, dimanfaatkan untuk berbisnis kalian, di samping Anda akan sehat sahabat ya. Saya berpikir ya, orang yang bersyukur itu orang yang punya hobi tetapi bisa dipakai untuk bisnis ya. Gimana buat sahabat ya, kalau punya hobi tapi bisa dipakai untuk bisnis, itu keuntungannya banyak sekali. Satu, keuntungannya badan sehat ya, kalau memang mereka suka dance gitu ya. Kedua, masih dapat income ya, jadi rasa-rasanya nggak pernah capek tubuhnya ya, karena yang ada kreativitas yang diberikan dan hatinya senang, tetapi tetap mendapatkan satu income ya, jien itu yang tetap ada ya, kalau orang bilang jien lai. Ya, uangnya datang sendiri ya buat sahabatku ya. Bisa juga ya dengan modal kecil itu, dengan bisnis dropship ya, reseller ya, reseller juga bisa ya buat sahabat itu. Nah, ini kalau memang nggak mau repot ya, bisa juga reseller, hanya kita informasikan ke pelanggan-pelanggan dan pelanggan pesan, kita ambilkan barang dari sana. Ya, saya terima kasih ini buat sahabat yang sudah masuk di room itu TikTok ya. Ini ada Amu dan Lili ya. Oke, thank you ya Amu dan Lili ya. Oke, makasih ya Amu dan Lili, senang banget ya. Senang bisa bergabung di TikTok di room itus ya. Oke, Nona Manis ya. Thank you udah berikan gift ya. Nona Manis ya. Ada lagunya ya. Nona Manis, ku cinta padamu. Ya, itu ada lagunya. Nona Manis, kini ku bahagia ya. Ya, kalau Nona pasti manis ya, karena berkat Tuhan tuh buat semua wanita Indonesia, cantik-cantik semuanya ya. Baik sahabat, senang banget ya tadi bercerita tentang bagaimana manfaatkan tempat yang ada supaya kita bisa mendapatkan income. Dan ini dari sahabat TikTok masuk lagi ya, Bibi. Makasih ya sahabat Bibi. Hai. Hai juga. Ya, senang banget ya Bibi, senang banget ya.
puji Tuhan. Yosua Anugerah, hai. Ya, senang ya Yosua, sahabat Yosua Anugerah udah bergabung di room TikTok ya. Oh, Yosua Anugerah, Om Ragil. Ya, makasih ya Yosua Anugerah, selalu diberkati Tuhan ya. Ya. Ya, ini saya juga pertama kali nih siaran langsung TikTok juga ini ya. Jadi double ini ya. Oke, selamat Pak Ragil ya, makasih dari Bibi. Makasih ya Bibi. Tuhan berkati ya. Yosua Anugerah. Oke, Om. Om yang MC waktu aku nikah lo. Ya, makasih ya. Yosua Anugerah, sekarang putranya berapa Yosua? Putra-putrinya berapa ya? Ya, saya senang banget sih karena memang saya punya keinginan atau sekali lagi saya senang banget kalau bisa menghibur orang lain ya. Oh dua, putranya dua ya. Salam ya buat keluarga ya. Saya doakan sehat terus dan selalu diberkati oleh Tuhan. Ya, selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Excellent ya, excellent.id. Hai, ya, senang banget ya. Saya suka cita ya. Baik buat sahabatku ya yang luar biasa. Tentu saja senang kalaupun kita bisa hadir juga di TikTok Itus ya, Itus ya, tentu saja ini luar biasa ya. Dan kehadiran dari sahabat-sahabat itu membuat saya senang ya, membuat saya bahagia. Karena kita bisa melihat wajahnya yang siaran ya saat ini ya sahabatku ya. Ya buat Yosua Anugerah sahabatku ya, mungkin bisa lihat saya ya, masih sama enggak dengan waktu saya nge-MC dulu ya. Oke, gimana kabar? Tetap cerah ceria ya Om. Oke, makasih ya. Kehidupan kan memang pilihan ya buat sahabatku ya Yosua. Dimana kalau kita ini pengen tetap sehat, harus ceria ya, harus ceria supaya sel-sel kita enggak mudah rusak ya, supaya sel-sel kita tetap sehat. Oke. Wajah kok enggak berubah ya, puji Tuhan. Ya makasih ya. Makasih ya untuk sahabatku Yosua Anugerah, makasih ya wajah enggak berubah ya. Dari dulu sampai sekarang seperti ini ya. Thank you. Tuhan begitu baik buat saya ya. Dan buat sahabat Nasri, oke okay, thank you ya sudah bergabung ya. Di tap-tap sahabatku ya biar tambah seru ya. Ya senang banget ya. Baik, kembali tadi tentang bagaimana memanfaatkan tempat yang ada untuk berbisnis ya. Jadi kalau emang lokasinya dekat, thank you ya sudah tap-tap. Keren sekali Yosua Anugerah, thank you dari tap-tap, makasih ya. Sahabat, ini luar biasa ya kalau diberkati Tuhan begini menyenangkan orang lain ya. Tentu saja berkat Tuhan itu melimpah ya buat sahabat-sahabatku semuanya. Luar biasa di pagi hari ini ya, pagi yang cerah ya. Ya, thank you ya. Baik, kembali kalaupun tadi saya cerita tentang di Excellent Business ya, untuk memanfaatkan kondisi yang ada atau modal yang ada kecil misalkan begitu ya. Kalau tadi rumahnya dekat dengan mall, bisa juga dipakai untuk persewaan parkir kendaraan, bisa juga ya, atau mungkin disewakan untuk jual makanan juga bisa. Kalau saya lihat di dekat apa namanya mall di Citraland itu, sampingnya di sana full dengan makanan dan juga toko-toko ya, karena memang mungkin harganya lebih murah ya, jadi banyak orang ke situ, tinggal nyebrang sedikit, nyebrangnya pun tinggal jalan aja ya, nggak sampai jauh-jauh, dan nanti balik lagi ke mall ya kan. Buat sahabatku ya, luar biasa sahabat, dimana kita bisa saling untuk memberkati. Baik, sampai itu ya, sebelum kita berbincang-bincang kembali di program Excellent Business ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu dari Ed Sheeran ya, Bad Habit. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-28 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu?
2: Mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811
2: dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Baik, sampai itu ya. Kalau tadi kita buka dengan title usaha dengan modal kecil ya, dan juga memanfaatkan tempat dipakai untuk mendapatkan income. Banyak sekali sampai itu ya. Tadi yang pertama adalah bisa juga kita memanfaatkan tempat untuk ya buat kos-kosan, juga bisa juga membuat tempat parkir ya di mana lokasinya, dan juga sebagai bisnis sebagai reseller juga bisa ya. Jadi banyak sekali sahabat itus yang mau dipergunakan, tergantung mana yang dipakai yang paling menguntungkan buat sahabat itus. Oke sahabat itus ya, dengan demikian maka di pagi hari ini Rakhir berpamitan. Sekali lagi sampai jumpa di hari Senin depan. Tuhan berkati.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan saat menelpon seseorang melalui ponselnya, Anda sering bertanya, "Kamu ada di mana?" Entah itu anak Anda yang masih remaja yang memberi kabar kepada Anda, suami Anda yang sedang berada dalam perjalanan bisnis, atau seorang teman yang lama tidak Anda dengar kabarnya. Anda pasti ingin tahu di mana mereka berada. Jadi, secara naluriah Anda bertanya, "Kamu ada di mana?" Sebaliknya, jika Anda menerima telepon dari teman di ponsel Anda, Anda ditanya, "Kau tahu aku ada di mana?" Mengetahui seseorang sedang berada di mana menumbuhkan rasa mengenal dan keakraban. Andy Crouch dalam tulisannya untuk Christianity Today mengatakan, modernitas banyak dibangun di atas teknologi kehadiran. Dari telepon seluler hingga televisi dan perjalanan udara, kita menjadi bagian dari jaringan perangkat yang membuat kita seolah-olah berada di tempat lain atau yang membawa kita ke tempat lain dengan kecepatan yang akan dianggap ajaib oleh para leluhur kita. Bukan hanya teman dan sanak saudara kita yang bertanya, "Kamu ada di mana?" atau "Kau tahu aku ada di mana?" Allah juga mendapat pertanyaan yang sama. Baik dalam tragedi pribadi, masa sulit, pergumulan dalam hidup Anda, Anda akan segera bertanya, "Tuhan, Engkau ada di mana? Apakah Engkau tahu aku ada di mana?" Yang sebenarnya ingin Anda ketahui adalah, apakah Engkau, Tuhan, benar-benar mengendalikan keadaan? Dan dapatkah aku mengandalkan-Mu untuk membawaku melalui masa yang sulit ini? Sementara kita cenderung mengira bahwa hanya orang yang tidak dewasa yang bertanya, "Tuhan, apakah Engkau ada?" Pada kenyataannya, bahkan para orang-orang kudus yang tentunya dewasa pun yang mengalami kesulitan, mengalami tragedi serta kehilangan yang tidak mereka sangka-sangka, juga berseru dalam kegelapan di saat hati mereka mencari-cari jawaban. Waktu istrinya meninggal karena kanker, pendeta Inggris yang terkenal, Joseph Parker, meragukan imannya selama berhari-hari sambil bertanya kepada dirinya sendiri, "Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kasih dapat

0: tidak pernah berjanji akan membebaskan umatnya dari realita kelam yang menyertai kehidupan di dalam dunia yang jahat dan penuh dosa ini. Suatu saat, saya ditanya oleh seorang Yahudi di Israel, di manakah Allah ketika 6 juta orang Yahudi mati di kam-kam konsentrasi pemerintahan Hitler? Dengan tidak bermaksud untuk bersikap tidak hormat atau konfrontatif, saya menjawab bahwa Allah ada di tempat yang sama ketika anaknya mati di tangan para serdadu Romawi di luar tembok Yerusalem, yaitu di hari Yesus berseru, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? William Law, seorang Puritan yang lahir di tahun 1686, lama sebelum ada ponsel dan komunikasi instan, menulis, maka dari itu, kapanpun Anda mendapati diri Anda merasa tidak nyaman atau mengeluh atas apapun yang merupakan dampak dari pemeliharaan Allah atas diri Anda, Anda harus menganggap diri Anda menyangkal hikmat atau kebaikan Allah. Waktu Anda bertanya, Tuhan, apakah Engkau tahu aku ada di mana? Berdiam dirilah dan dengarkan. Dia tahu nama Anda, di mana Anda berada, apa yang Anda pikirkan, dan di mana letak penderitaan Anda. Yakinilah hal itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Ikhtiar.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Dan informasi yang pertama kami sampaikan mengenai perakiraan cuaca kota Semarang hari ini Senin 10 Agustus 2026. Menurut BMKG telah merilis perakiraan cuaca kota Semarang untuk kota Semarang. Semarang tengah cerah, suhu 25-32 derajat, kelembapan udara 46-73%. Semarang utara cerah, suhu 26-31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50-73%. Sedangkan Semarang timur juga cerah, suhu 25-32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 46-73%. Gayam Sari 25-32%. Cuaca juga cerah dengan kelembapan 45-74%. Genuk 25-32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 44-76%. Padurungan juga cerah dengan suhu 25-33 derajat Celcius dengan kelembapan 39-70%.

75%, Semarang Selatan cerah dengan suhu berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan 41 sampai 74%. Candi cerah, Candisari cerah juga suhunya 24 sampai 32 derajat, kelembapan udara 43 sampai 77%. Sedangkan Kajamungkur suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 44 sampai 77%. Tembalang cerah suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan 44 sampai 81%. Banyumanik berawan cerah berawan suhu 22 sampai 31 derajat, Gunung kelembapan 46 sampai 84%. Gunung Pati 22 sampai 30 derajat, kelembapan 48 sampai 85%. Semarang Barat juga cerah 25 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 48 sampai 74. Sedangkan Mijen 22 sampai 30 dengan kelembapan udara 50 sampai 83%. Ngalian cerah, suhu 24 sampai 31 derajat, kelembapan udara 48 sampai 77%, dan Tugu cerah dengan 25 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan 51 sampai 76%. Masih saya ambilkan dari Tribun Jateng, pecahkan rekor 25.000 orang menari duk-duk der di Simpang 5. Ribuan warga memadati lapangan Pancasila Simpang 5, Kota Semarang pada Minggu 9 Agustus 2026 pagi untuk mengikuti tari dukder. Mereka mengenakan busana bernuansa tradisional. Para perempuan mengenakan atasan baju tradisional encim warna putih yang dipadukan dengan selendang merah dan bawahan batik Semarangan. Sedangkan yang laki-laki mengenakan atasan putih, lilit kain batik Semarangan, membalut celana, serta ikat Semarangan di kepala. Kegiatan yang digelar Pemkot Semarang itu memecahkan rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIT, yakni Festival Tari Duk-Duk Der Semarangan dengan 25.000 peserta. Para peserta tampak antusias mengikuti tarian bersama yang berlangsung sekitar pukul 8.30. Mereka melenggak-lenggok menari mengikuti instruktur di atas panggung. Di antara ribuan peserta terdapat Amel, siswi kelas 11 SMKN 6 Semarang, yang mengaku senang bisa ikut ambil bagian dalam tari Duk-Duk Der. Terlebih dia mendapat kesempatan untuk menari bersama-sama mewakili sekolah.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, Sunden bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah ter

0: percaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Masih di info jalan siang, informasi berikutnya kami sampaikan. Masih dari, saya ambilkan dari tribunjateng.com. KPK geledah 15 rumah di Jateng terkait kasus korupsi Bupati Pemalang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah 15 rumah di sejumlah daerah pada hari Rabu sampai dengan Sabtu 5 sampai 8 Agustus 2026 dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang. Penggeledahan itu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Bupati Nonaktif Pemalang Anom Widiantoro. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, ia menyebutkan 15 rumah itu terdiri atas 10 rumah di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, dan 1 rumah di Semarang. Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari penggeledahan di 15 lokasi tersebut. Dokumen yang diamankan berkaitan dengan proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang. Selain itu, penyidik KPK turut menyita rekaman CCTV dari sebuah hotel yang berada di Magelang. Berbagai barang bukti tersebut selanjutnya akan dianalisis penyidik untuk memperkuat alat bukti tambahan dalam penyidikan, termasuk memperkuat konstruksi perkara dan mendalami peran setiap pihak yang terkait.

Informasi selanjutnya, resmi berubah daftar harga BBM terbaru Senin 10 Agustus 2026 turun 1.000. Menurut tribunjateng.com, PT Pertamina Persero secara berkala melakukan pembaruan harga sejumlah BBM baik subsidi maupun non-subsidi. Terbaru pada hari ini, Senin 10 Agustus 2026, terdapat 3 jenis BBM yang mengalami penurunan harga. Semuanya merupakan BBM non-subsidi, yakni Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green 95. Sedangkan untuk harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan Biosolar, harga tetap. Penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan berlaku.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini yang saya ambilkan dari BCA. Dolar Amerika beli 17.807 rupiah dan jual 17.827 rupiah. Dolar Singapura beli 13.906 rupiah dan jual 13.948 rupiah. Euro Eropa beli 20.551 rupiah dan jual 20.612 rupiah. Dolar Australia beli 12.552 rupiah dan jual 12.611 rupiah. Dolar Kanada beli 12.749 rupiah dan jual 12.783 rupiah. Pound Sterling Inggris beli 23.989 rupiah dan jual 24.068 rupiah. Dolar Hong Kong beli 2.269 rupiah dan jual 2.272 rupiah. Yen Jepang beli 112,41 rupiah dan jual 112,74 rupiah. Rial Saudi beli 4.741 rupiah dan jual 4.748 rupiah. Yuan China beli 2.632 rupiah dan jual 2.649 rupiah. Won Korea Selatan beli 12,21 rupiah dan jual 12,99 rupiah.

Informasi berikutnya masih dari tribunjateng.com. Harga emas Antam Batangan hari Senin 10 Agustus 2026 di angka Rp2.690.000 per gram. Harga tersebut tidak mengalami perubahan dari harga terakhir, sedangkan harga plus PPH 0,25% hari ini Rp2.696.724 per gram. Sementara harga buyback emas Antam hari ini Rp2.511.000 per gram, sama dengan harga sebelumnya.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat

Selamat pagi menjelang siang sahabat, kita berjumpa kembali di acara Happy Family untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 yang akan menemani aktivitas Anda sambil berbagi tips seputar keluarga, bagaimana kita bisa kembali mendampingi putra-putri kita, dan beberapa lagu-lagu terpilih juga siap menemani sahabat di kala sedang beraktivitas, memberikan semangat tersendiri dan juga menghibur Anda semuanya. Pastikan sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Pergi untuk kembali, sebuah lagu karya cipta dari MJ Rudy Setiawan bersama Butet Manik yang tentunya bisa menemani Anda, dan dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

waktu, Sti, mana pun anda berada. Suasana siang menjelang sore, tentu sahabat-sahabat semuanya ya sedang sibuk dengan segala aktivitas anda. Mungkin anda sudah merasakan penat, capek karena sejak pagi anda bergelut dengan seluruh aktivitas dan pekerjaan anda. Baik sahabat Iktus, sahabat Iktus di kesempatan sore ini di acara Simfoni Kasih, kami mencoba ingin menemani sahabat-sahabat Iktus dengan menghadirkan rangkaian kidung-kidung pujian yang tentunya dapat menyejukkan hati anda. Terlebih sahabat-sahabat Iktus yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan, mungkin sahabat Iktus juga sedang dalam kesendirian, atau mungkin sahabat-sahabat Iktus ya mungkin sehari ini sepertinya ya waktu tidak berarti buat sahabat Iktus. Dan mungkin waktu-waktu yang Tuhan beri hanya digunakan dengan sia-sia. Bagi ada yang sedang dalam perenungan dan dalam pergumulan berat, sahabat Iktus, mari dengarkan kidung-kidung pujian yang akan membuat hati anda menjadi hati yang lembut. Dan sahabat Iktus memiliki pemikiran yang tentunya tidak membuat sahabat Iktus resah, gelisah. Baik sahabat Iktus, selamat siang. Inilah pujian yang pertama dengan judul Imanku Bertahan. Nah, bagaimana sahabat Iktus dalam kita menghadapi situasi kondisi saat ini? Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Mampukah kita melewati semuanya itu? Dan bisakah kita bertahan dengan iman, iman yang murni, iman yang akan memampukan kita untuk bisa melewati segala tantangan yang ada. Seperti itu, mari kita renungkan melalui beberapa pujian berikut ini. Imanku Bertahan, dirangkai dengan Ingat Kasihnya. Selamat sore dan selamat menikmati.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Apa itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
3: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
2: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
3: Jangan berdasarkan asumsi pribadi, jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
2: Mari datang dan mendengar dengan seksama, cek Alkitabmu. Seminar Alkitab, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026, pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
4: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura Lantai 1, Jalan Singosari Nomor 4 Semarang.
2: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822 2574 5858.

Baik, sahabat-sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, siapapun Anda yang sore hari ini sedang bergabung bareng bersama kami di acara Simfoni Kasih. Sahabat Iktus, dalam menghadapi setiap masalah persoalan, kadang pikiran kita menjadi buntu dan kadang kala hati ini kita dipenuhi dengan amarah, sehingga kita tidak melihat bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang agung, mujizat yang masih ada yang Tuhan berikan buat kita. Seperti itu sih, kalau kita mengingatkan satu keadaan yang pernah dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, mereka menghadapi jalan buntu karena di depan mereka ada samudra yang begitu luas, dan mereka pasti akan tenggelam. Tetapi sahabat Iktus, karena ada seorang hamba Tuhan, yaitu Nabi Musa, yang pada waktu itu dipakai oleh Allah menjadi pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, dan Tuhan berikan senjata yang begitu ampuh. Apa senjata itu sahabat Iktus? Tongkat yang berbentuk ular. Dan tongkat itu kalau dicelupkan ke dalam samudra, maka samudra itu akan terbelah. Sahabat itu secara manusia itu sangat mustahil. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin, dan tidak ada satupun hal yang mustahil. Sebab itu sahabat Iktus, mari kita belajar untuk percaya dan mengandalkan akan kekuatan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan itu penuh kuasa, dan kita boleh melihat dengan begitu takjub membelah samudra. Pujian indah yang mengingatkan pada kita kan satu peristiwa yang pernah terjadi di dunia ini, yaitu membelah samudra. Itulah Nabi Musa.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, bila Anda mengalami patah tulang hanya karena terpleset atau terantuk suatu benda, atau merasakan tubuh Anda semakin pendek atau makin bungkuk dan sering mengalami nyeri tulang di seluruh tubuh, maka perlu diwaspadai karena hal itu merupakan pertanda osteoporosis atau keropos tulang. Apakah ada cara untuk mencegah penyakit keropos tulang atau osteoporosis ini? Sahabat, berikut ini ada beberapa saran yang dapat Anda terapkan agar tidak mengalami penyakit keropos tulang ini. Yang pertama adalah sadar akan kejadian keropos tulang yang mengancam. Dengan menyadari adanya bahaya keropos tulang yang mengancam, Anda akan peduli terhadap kesehatan tulang Anda. Yang kedua adalah menjaga asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, karena kalsium merupakan unsur pembentuk tulang dan gigi. Yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan agar kita terhindar dari keropos tulang ini adalah selalu hidup aktif. Jangan cuma duduk dan tidur. Dengan aktivitas yang baik, tulang akan lentur dan kepadatannya terjaga. Lakukan pula olahraga secara teratur agar dapat memperkuat tulang dan menambah kepadatan massa tulang. Yang keempat adalah hindari alkohol dan rokok, serta kurangi konsumsi kopi dan minuman bersoda. Demikian juga kurangi konsumsi daging merah, karena semuanya dapat menghambat penyerapan kalsium. Dan ketika Anda punya faktor risiko osteoporosis, konsultasikan dengan dokter Anda, lakukan pemeriksaan kepadatan tulang, dan jika kepadatan tulang berkurang dari hasil pemeriksaan tersebut, atau Anda menderita osteoporosis, maka konsumsilah obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Kesehatan tulang seringkali terabaikan, karena rasa sakit umumnya baru terasa bila tulang sudah rapuh atau ketika tulang dinyatakan keropos. Keropos tulang seringkali disebut sebagai silent disease atau penyakit yang diam-diam menyerang, karena terjadi tanpa tanda-tanda atau gejala. Oleh karena itu, teruslah perhatikan kesehatan tulang Anda, jagalah tulang Anda, maka mereka akan menjaga Anda. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

Baik, seperti itu siapapun Anda yang sore ini sedang bersama kami di 95 FM itu sahabat Anda. Lewat simponi kasih kami masih tetap tepati Anda. Masih ada waktu kurang lebih 8 menit ke depan. Sahabat Iktus, bagaimana dengan sahabat? Apakah selama ini kita bergaul baik dengan Tuhan? Dan bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan? Apa sepertinya jauh? Seperti kayaknya bumi dengan langit yang begitu jauh. Dan kadang seolah-olah kita tidak percayakan doa-doa yang kita naikkan. Sahabat Iktus, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal, marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan sebetulnya dekat sekali dengan kita. Dia tidak jauh dari kita. Sebab itu mari kita senantiasa datang kepada Dia melalui doa kita. Minta supaya hidup, hati, pikiran kita ditahirkan oleh Tuhan. Dan kita layak untuk senantiasa datang menghampiri takhta Tuhan. Sahabat Iktus, bagi sahabat-sahabat Iktus yang mungkin selama ini sedang mengalami pergumulan berat, sahabat sedang ya dalam masalah persoalan yang cukup rumit sehingga membuat Anda kadang tertekun. Namun sahabat Iktus, mari kita berseru pada Tuhan. Bahwa Tuhan tetap mendengar seruan doa kita. Asalkan apa yang kita doakan itulah doa yang baik. Doa yang benar-benar kita menyampaikan pertobatan kita kepada Tuhan. Sahabat Iktus, mari kita melangkah dengan iman. Dan kita benar-benar berdoa dengan kekuatan iman kita. Dan pasti Tuhan mendengar doa kita. Sahabat Iktus, selamat sore. Sampai di sini Wiwi temani Anda. Dan tetap bergumul dengan setia. Tetap setia di dalam doa. Dan tetap kita memiliki iman percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat sore, sampai jumpa. Tetap bersemangat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai hai hai sahabat kecil Iktus, berjumpa lagi bersama Sharon di hari Senin ini di 96.5 FM itu sahabat Anda Haki Science Happy Kids Science. Sharon berharap kabar sahabat kecil itu semuanya baik, semangat dan tetap ceria ya, supaya sahabat kecil itu bisa mendengarkan penjelasan sains Sharon hari ini. Nah, sahabat kecil itu, kalian pasti udah gak asing lagi dong sama teknologi AI. Ternyata di balik kecanggihannya, AI juga bisa berdampak ke lingkungan loh. Bahkan teknologi AI ternyata membutuhkan air bersih dalam prosesnya. Kok bisa ya? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng kenapa AI bisa membutuhkan air dan gimana cara kita tetap bisa menjaga lingkungan di tengah perkembangan teknologi. Tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda, karena kita akan mendengarkan dulu pujian yang berjudul Mari Mengangkat Tangan. Selamat

Sahabat Keclictus, karena tadi sahabat Keclictus sudah mendengarkan lagu dan sudah stay tune di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Sekarang Sharon mau jelasin penjelasan sains kita yang bertema beri dampak pada lingkungan. Teknologi AI ternyata butuh air bersih, dilansir dari bobo.id oleh Chris Irene. Sahabat Keclictus, seberapa sering kalian memanfaatkan teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari? Saat ini, teknologi AI telah digunakan banyak orang untuk beragam kebutuhan. Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk menggambarkan kecerdasan manusia. Dengan adanya AI, banyak tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia dapat dikerjakan oleh mesin. Tapi, tahukah kalian kalau AI memerlukan banyak air untuk mendukung pekerjaannya? Yuk, cari tahu faktanya. Cara AI gunakan air. Bersumber dari National Geographic, AI dapat memberi masalah bagi energi dan air. Sebab, saat kita menggunakan AI, maka harus ada energi untuk menggerakkan mesin AI yang menghasilkan sejumlah besar panas. Semakin banyak teknologi AI, maka semakin banyak panas yang dihasilkan. Panas ini kemudian akan dilepaskan ke pusat data, tempat yang menyediakan dukungan komputasi dan ruang penyimpanan yang dibutuhkan sistem AI. Nah, sahabat Keclictus, kira-kira mau tahu nggak nih kelanjutan dari cara AI gunakan air? Kalau mau tahu, dengerin dulu ya pujian yang berjudul Bersorak. Selamat menikmati.

0: juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
1: Aku selembar tisu bekas.
0: Aku si bungkus jajanan.
2: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
3: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Kijiliktus, buat kalian yang penasaran sama lanjutan cara AI gunakan air, simak ya. Scholeiren, seorang profesor teknik elektro dan komputer di UC Riverside, mengatakan bahwa untuk mendinginkan pusat data, maka harus ada air. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, air yang dibutuhkan untuk AI setara dengan kebutuhan air tahunan 1,3 miliar orang pada 10 tahun terakhir. Bedanya, air yang kita gunakan bisa digunakan kembali, berbeda dengan air untuk meningkatkan pusat data AI. Saat air diubah menjadi uap untuk meningkatkan pusat data, selanjutnya air itu akan hilang. Google pernah mencatat bahwa pada tahun 2022, pusat datanya menggunakan lebih dari 5 miliar galon air sebelum adanya AI. Ini berarti adanya AI akan meningkatkan jumlah air yang dibutuhkan untuk pendinginan. Menurut Shelley, saat kita menanyakan satu pertanyaan pada ChatGPT, energi yang dibutuhkan setara dengan menyalakan lampu selama 1 jam. Menghasilkan satu gambar AI membutuhkan 1000 kali energi yang lebih besar dari pemanfaatan AI untuk mengelompokkan teks sederhana. Lalu kira-kira gimana ya cara bijak kita untuk gunakan AI? Eits, tunggu dulu sahabat Kijiliktus. Kita akan dengerin dulu pujian yang berjudul Oh Sukacitaku. Karena pujian ini sudah menunggu kita untuk kita dengarkan dari tadi loh. Selamat menikmati.

加

Sahabat Kecilictus, buat kalian yang bingung gimana ya cara bijak gunakan AI, Sharon bakalan kasih tipsnya nih. Setelah mengetahui banyak air yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan AI, kita harus mulai bijak menggunakannya. Dengan cara inilah kita turut mencegah krisis air bersih di masa depan. Jangan khawatir ya Sahabat Kecilictus, masih dapat menggunakan teknologi AI ini dengan sikap bijaksana. Begini caranya. Yang pertama, gunakan teknologi AI untuk pekerjaan yang sulit kamu selesaikan sendiri. Yang kedua, hindari gunakan AI untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, hindari manfaatkan AI untuk hal-hal merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, pelajari risiko yang timbul akibat penggunaan AI. Yang kelima, bertindaklah dengan tanggung jawab. Yang terakhir, ajak banyak orang mengenal keunggulan dan kelemahan teknologi AI.

kabar? Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Sahabat Keciliktus, sekarang kalian jadi pada tahu kan? Ternyata teknologi AI yang canggih juga punya dampak buat lingkungan, termasuk membutuhkan air bersih. Jadi, yuk kita tetap bijak menggunakan teknologi dan jangan lupa jaga lingkungan di sekitar kita. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Tetap semangat, tetap ceria, dan tentunya tetap sayang lingkungan ya. Bye.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Halo teman-teman muda, senang bisa berjumpa kembali dalam Youth for Christ bersama dengan saya Ripka Octavia. Kali ini kita akan menyimak tulisan Ibu Yesi Sutama SSI Teol dalam buku renungan Youth for Christ dengan judul menarik, belum tentu benar. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan hadirlah bersama dengan kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengenal isi hati Tuhan, mengetahui apa yang mau Tuhan kami lakukan. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai setiap kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anakmu siap untuk mendengarkan. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Yeremia pasal 23 ayat 31. Begini kata firman Tuhan. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan. Aku akan melawan para nabi yang memakai lidahnya sendiri seakan-akan mengutarakan firman ilahi. The Social Dilemma adalah film dokumenter drama yang diluncurkan pada 2020 dan disutradarai oleh Jeff Orlowski. Film ini menggambarkan dampak negatif dari media sosial, algoritma dalam media sosial yang menentukan bagaimana suatu konten itu kemudian disajikan kepada para penggunanya. Jadi algoritma memilih atau merekomendasikan konten yang dianggap paling menarik atau relevan bagi penggunanya. Hal ini seringkali memanipulasi pikiran kita dengan memberikan apa yang ingin kita lihat dan bukan selalu benar. Jika seseorang menyukai konten tertentu, algoritma akan terus memberinya konten serupa. Bahkan jika itu adalah informasi yang salah. Dengan demikian, banyak orang terjebak dalam bubble informasi yang menyesatkan. Hal ini mirip dengan konteks zaman Yeremia. Para nabi palsu memberi pesan-pesan yang hanya ingin orang dengar, bukan kebenaran yang dari Tuhan. Para nabi palsu berbicara atas nama Tuhan, tetapi hanya untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka memutarbalikkan firman dan menyesatkan umat, dan kemudian Yeremia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hal yang sangat serius. Tuhan akan menghukum dan melawan mereka yang menyalahgunakan dan mempermainkan firman-Nya. Yaud, dalam kehidupan sehari-hari, bukankah kita juga sering mencari hal-hal yang hanya menyenangkan hati kita, sekalipun itu belum tentu sesuai atau benar dengan firman Tuhan? Kita hidup di zaman informasi yang melimpah, media sosial yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Begitu banyak informasi yang tampak menarik serta terlihat baik dan benar, berhati-hatilah untuk itu. Karena apa yang tampak menyenangkan bagi mata dan telinga kita belum tentu merupakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selidikilah hati kami. Lihatlah hati kami, bagaimana kami menjalani hari-hari kami. Jika jalan kami serong, jika jalan kami tidak benar, bantu kami untuk bertobat, bantu kami untuk berbalik arah, sehingga kami tahu apa yang benar menurut Tuhan. Kami memiliki kepekaan untuk membedakan mana yang tidak benar dan mana yang benar. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan setiap kami, di dalam pergaulan kami, di dalam lingkungan kami, di dalam apapun yang kami lakukan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

7 sore di 96.5 FM. Untuk semua sumur-sumur yang suka lagu-lagu seputar Asia nih ya, mungkin lagu Thailand, lagu Philippines, Korea, Jepang, mana lagi ya, sekitar-sekitar, oh Thailand, Vietnam, atau mana lagi sih, Hong Kong ya mungkin ya, boleh nih, yang punya lagu favorit, bisa ya request langsung di sini, di WhatsApp di 081745-0596. Yofi tunggu sampai nanti 6:30 sore. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Zoom Asian Songs, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia.

0: Wait, hold up, stop.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
4: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus. Jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125508 atau WhatsApp 081745 0596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

Oke, satu lagu dari Rizin dengan Pretty Girl. Siapa nih Pretty Girl di sini sih? Semuanya pretty pastinya ya. Ngomong-ngomong tentang pretty, tentang girl. Siapa sih yang gak kenal dengan Girls Generation ya? Girls Generation atau SNSD atau Sonyo Shidai. Atau dalam bahasa Jepangnya Sojo Shidai. Itu sudah merayakan 19 tahun debutnya ya. Setiap tanggal 5 Agustus. Wow! Ini luar biasa karena mereka apa ya, bukan disband ya, tapi personelnya memang ada yang memilih keluar dari SM Entertainment, dan terakhir Yuri yang keluar dari SM ya, bukan dari SNSD. Nah, jadi mereka berusaha melayakan orang tahun debut yang ke-19 kemarin tanggal 5. Kemudian ada kayaknya nih selentingan kabar ya. Katanya mereka akan merilis mau comeback nih. Untuk happy anniversary yang ke-20 yaitu tahun depan. Nah, kemarin kan kalau sudah yang itu ya album Forever One tahun 2022 yang memperingati hari jadi ke-15. Nah, tahun depan ke-20. Wow. Apakah mereka bakal comeback bersembilan? Itu impian semua Sowon ya. Sowon itu sebutan untuk fansnya Girls Generation. Jadi kali ini YV menghadirkan lah lagu Into the New World ya, lagu yang mereka debut pertama kali. Tapi kali ini versi remix supaya kita agak variasi sedikit untuk mendengarkan Tashi Manansege. And then with the boom booms, I play my ukulele.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki lho, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
6: Oke, Zoomer, sampai di sini cuma kita di Zoom Asian Song, tempatnya kita dengar lagu-lagu Asia. Terima kasih untuk yang sudah request di WhatsApp nih, ada Desianto yang sudah request dua lagu. Semoga suka ya lagunya diputarkan nih. Ngomong-ngomong, lagu yang kedua tadi kan lagu versi Kanton yang dari Sekai Juno, apa tuh ya kemarin judulnya. Pokoknya ada versi ini ya, jadi bisa variasi ini ya untuk lagu-lagu yang di request. Dan untuk semua-semua yang mau request lagu juga bisa di WhatsApp di 0817450596. Ternyata itu ya dari Senin sampai Sabtu program Zoom dari pukul 5 sampai pukul 6:30. Tapi tiap hari episode-nya berbeda-beda. Jadi kalau suka lagu Asia, lagu-lagu Korea, terutama Jepang, kemudian ada Vietnam, atau lagu apa lagi, Thailand, Myanmar, Philippines, di sini tempatnya ya. Jadi untuk yang suka lagu-lagu itu bisa request. Tapi keberhubung waktunya sudah mau habis, kita jumpa lagi di minggu depan di hari dan jam yang sama tentunya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Saya Yovie Chandra, kami tundur diri, kita jumpa lagi. Bye bye. See you and God bless you everyone.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.

0: Shalom sahabat Iktus, jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, saya mengajak sahabat untuk kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Terangi hati kami, biarlah kebenaran-Mu boleh menjadi bagian dari hidup kami. Roh Kudus, ambil alih waktu kami ini, urapi setiap perkataan-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan Kau pakai hamba-Mu yang terbatas dan hina ini, Tuhan. Biarlah boleh menjadi alat kemuliaan-Mu saja. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
1: Shalom. Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ini poin yang pertama, coba kita lihat. Kamu memang telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya coba menggunakan terjemahan versi King James. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, ya, karena kamu telah dipanggil kepada kemerdekaan. Perhatikan, karena kamu telah dipanggil kepada kemerdekaan. Hanya, dikatakan ya, hanya jangan memakai. Ya, memakai. Ya, jangan memakai kemerdekaan itu sebagai suatu kesempatan untuk menuruti daging. Agak beda, lebih jelas. Kalau dalam ayat yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru bahasa Indonesia dikatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dalam terjemahan versi King James dikatakan, hanya janganlah memakai kemerdekaan itu sebagai suatu kesempatan untuk menurut daging. Tetapi dikatakan oleh kasih, menarik, oleh kasih dikatakan, ya, but by love. Ya, oleh kasih dikatakan layanilah. Ya, layanilah satu sama lain seperti hamba. Jadi menggunakan keterangan yang lebih jelas. Dikatakan layanilah satu sama lain seperti hamba. Nah, saudaraku, kita coba melihat bagaimana kita memaknai kemerdekaan ini. Sehingga jelas kemerdekaan di dalam Kristus, sehingga kita betul-betul bisa tetap merdeka di dalam Tuhan. Ada banyak orang memang keyakinan, kita memang percaya deh kalau Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat pribadi kita. Dan kita mengambil keputusan mempercayakan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita, otomatis keselamatan itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Sudah pasti itu. Namun begitu banyak orang percaya, ya, keyakinan itu ada, tapi kehidupannya tidak pernah menyiratkan atau menampakkan, merefleksikan sebagai pribadi yang betul-betul menang. Dan saya melihat seringkali dia jatuh bangun, namanya Kristen tapi hidupnya tidak Kristen. Mengaku dirinya Kristen tapi hidupnya sama tidak sebagai orang Kristen. Nah, ini yang coba kita akan pikirkan lewat ayat, satu ayat ini. Kita akan coba melihat ada tiga hal yang menarik di sini yang dapat kita pelajari bagaimana supaya kita betul-betul bisa menikmati sesungguhnya kemerdekaan di dalam Kristus di sini. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa tetap merdeka, artinya menikmati kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara, kita perhatikan, kita harus menyadari, ini penting, adanya kesadaran, adanya pemahaman atau kesadaran bahwa kita memang sudah, perhatikan kata sudah, telah, bentuk past tense, bentuk lampau. Kita sadar bahwa kita sudah dipanggil kepada kemerdekaan. Ini yang perlu dipahami, bahwa sesuatu sudah terjadi. Bahwa saudara dan saya dipanggil, sudah dipanggil kepada kemerdekaan. Ini hal yang menarik yang perlu kita pahami. Dengan kata lain, sebagai orang Kristen, kita sudah mengalami kebebasan. Ya, merdeka dari kesalahan dosa. Kenapa? Kita adalah orang-orang yang merdeka. Di dalam Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang merdeka. Coba lihat ayat ini. Yohanes. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal 8, ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu, saya gunakan lebih jelas. Jadi apabila Yesus memerdekakan kamu, apabila Yesus membebaskan kamu, dikatakan, perhatikan dengan baik, maka kamu pun benar-benar merdeka. Ini menarik. Jadi, saudaraku, perlu disadari bahwa ini poin yang penting, adanya kesadaran, adanya pemahaman. Bukan karena saya beranggotakan di sebuah gereja, entah itu Katolik, entah itu GPIB, HKBP, atau GBI, atau gereja-gereja Protestan, atau Karismatik, atau Pentakosta, bukan di situ. Di dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya sudah dipanggil kepada kemerdekaan. Dari Yohanes 8:36 ini, apabila Yesus itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Artinya apa? Kematian Yesus di atas kayu salib itu, dia mati untuk menebus dosa setiap orang. Nah, kalau kita sadar bahwa dia mati untuk setiap orang, bagaimana respon kita atas kematian itu? Karena kematiannya itu sudah memerdekakan. Jadi ketika kita ambil keputusan, saya percaya, berarti otomatis saya juga benar-benar merdeka. Mari kita mau belajar. Ya, saudaraku, Kristen adalah orang-orang merdeka. Kenapa demikian? Merdeka dari kesalahan dosa. Karena apa? Sudah mengalami pengampunan. Merdeka dari hukuman dosa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Merdeka dari apa? Dari segala tuntutan, ancaman hukum Taurat. Kalau kita baca Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, tuntutan Taurat. Rupanya gereja Galatia diperhadapkan dengan legalitas. Jadi di sini kita, Paulus ingin menjelaskan bahwa bagaimana kemerdekaan dalam Tuhan. Jadi bukan lagi legalitas, gerakan legalisme, kembali kepada Taurat. Mulai bicara tentang sunat, pembasuhan, segala macam. Walaupun itu penting, tapi itu tidak berkaitan erat dengan keselamatan. Itu hanya bersifat lahiriah. Bahwa karena kamu beriman kepada Yesus, kamu sudah betul-betul dibebaskan. Kamu betul-betul adalah orang yang merdeka. Nah, ini hal yang menarik yang perlu kita pahami. Ini poin pertama. Saudara dan saya sudah dipanggil kepada kemerdekaan. Berarti kita sudah bebas dari segala keterikatan dosa. Dosa kutuk Adam tidak lagi berlaku bagi saudara dan saya. Dan kata lain, kalau saudara mati nanti, bukan lagi tempatnya neraka. Karena iman saudara kepada Yesus, tempatnya di sorga. Amin, saudara. Roma 8 ayat 1. Mari kita lihat sebentar. Roma pasal 8 ayat 1. Ada keterangan yang hilang dalam versi kita, dalam versi King James, dalam bahasa Yunani-nya lebih lengkap. Nah, coba kita lihat bandingkan sebentar. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jelas. Di dalam Yesus tidak lagi ada penghukuman. Karena saudara dan saya sudah dimerdekakan. Yang kedua, di dalam Yesus ada keselamatan. Yang ketiga, karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Haleluya. Nah, mari lihat. Jadi, dalam Yesus tidak lagi ada penghukuman. Kalau toh saudara dan saya akan diadili. Jangan berpikir tidak ada pengadilan. Nanti kalau sudah ketemu Tuhan, kita diadili. Buku kehidupan akan dibuka. Nama saudara akan dipanggil. Tapi dipanggil nama saudara berkait erat dengan mahkota. Mari saya, ya, nama saudara dipanggil untuk apa? Diberikan mahkota. Nah, kenapa kita harus bergairah melayani? Karena ada kaitan mahkota. Nanti kita aspek yang ketiga kita bahas. Yang jelas dan pasti soal kita sudah dimerdekakan. Karena itu marilah kita hidup sebagai orang yang sudah merdeka. Nah saudaraku, mari kita belajar ya. Hiduplah sebagai orang merdeka. Galatia 1 ayat 6. Roma 8 ayat 1. Sekali lagi saya bacakan dari terjemahan versi King James-nya. Karena itu sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus yang tidak berjalan menurut daging, melainkan menurut roh. Menarik so. Ada keterangan yang jelas. Jadi orang yang tidak hidup dalam daging, yang hidup dalam roh, itulah orang yang merdeka. Ini kata erat dengan bagian kedua nanti. Dan mari kita mau belajar ya. Galatia pasal 1 ayat 6, bagaimana kasih karunia Allah itu bagi kita. Galatia pasal yang ke 1 ayat yang ke 6. Demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Kalau kita baca selanjutnya, ya kalau ada orang yang memberitakan Injil lain adalah sebuah anatema, bahasa Yunani-nya kutuk, terkutuklah orang memberitakan Injil yang lain. Kenapa mereka berpaling pada Injil yang lain? Karena mereka lari dari kasih karunia. Mari kita lihat di sini. Kasih karunia dan kemerdekaan di dalam Kristus harus berjalan seiring. Tanpa ada kasih karunia, maka tidak ada kemerdekaan. Jadi, saudara sudah dipanggil kepada kemerdekaan, itu karena kasih karunia. Karena itu mari kita bergembira. Karena kemerdekaan itu bukan karena kita hebat. Kemerdekaan bukan karena ada andil, ada jasa. Kemerdekaan itu semata-mata oleh karena pengorbanan Yesus. Itulah pemberian yang namanya kasih karunia. Karena itu belajarlah sebagai orang yang sudah merdeka, sehingga tidak lagi menampilkan sikap sebagai orang yang kalah, yang terikat. Bayangkan orang yang dibelenggu. Orang yang merdeka, belenggunya lepas. Tentu ada semangat, ada gairah, ada respon dari diri yang sungguh-sungguh bisa dia tampilkan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa memaknai kemerdekaan itu sehingga kita tetap merdeka. Yang kedua, dalam Galatia 5 ayat 13 tadi dikatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saya coba membacakan ayat ini. Dalam ayat nanti saya bacakan ayat 13. Dikatakan, hanya jangan memakai kemerdekaan itu sebagai suatu kesempatan untuk menuruti daging. Saudaraku kekasih, merdeka di dalam Yesus itu berarti saudara saya bebas dari dosa. Karena itu kemerdekaan yang sudah diberikan ini jangan digunakan untuk melakukan perbuatan dosa. Karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Dan kata lain, harus disadari juga, jangan berarti kita ini sudah imun dari dosa, kita kebal, tidak. Harus kita sadari bahwa kita masih ada kemungkinan kita jatuh ke dalam berbagai perbudakan lain, termasuk dosa. Karena itu mari kita sadari hal ini. Kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, jangan lagi hidup dalam dosa itu. Saudaraku, kemerdekaan Kristen bukanlah jalan untuk dapat berbuat dosa. Sekali lagi, kebebasan yang Tuhan berikan ini bukan untuk masuk ke jalan sehingga kita berbuat dosa. Melainkan apa? Kebebasan karena anugerah Allah. Anugerah Allah diberikan pada kita sehingga kita jadi orang yang bebas supaya kita tidak berbuat dosa. Perlu dipahami di sini. Apa artinya kemerdekaan? Apa artinya pengorbanan? Seringkali saya diingatkan di awal-awal menjadi Kristen. Jangan engkau salibkan Yesus kedua kalinya. Cukup Yesus menderita sekali untuk keselamatan kita. Jadi kalau kita masih jatuh bangun dalam dosa, kita masih terikat dengan dosa, kesukaan kita tetap kesukaan duniawi, daging tadi, berarti kita tidak bisa memaknai kemerdekaan itu. Orang yang merdeka adalah orang yang tahu menggunakan kemerdekaan itu dengan cara yang benar. Ya, kemerdekaan itu tidak membuat dia mengikat diri dengan dosa karena anugerah Allah. Saudaraku, kita ingat kisah anak bungsu yang hilang. Anak bungsu ini dia meninggalkan rumahnya. Sebelumnya dia minta jatah hak warisan. Ini anak kurang ajar. Karena kurang diajar mungkin. Ya, orang tua masih hidup minta warisan ke orang tuanya. Orang tuanya memberikan apa menjadi haknya dia. Lalu dia pergi tinggalkan rumahnya. Berarti dia menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka. Tapi perhatikan di sini. Kenapa dia orang bebas, orang yang merdeka? Karena dia sedang menjalani hidup. Di dalamnya tidak ada lagi disiplin. Tidak lagi ada peraturan yang mengikat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menggunakan hidupnya dengan bebas. Dia masuk pada kemerdekaan tanpa tujuan. Kemerdekaan tanpa tanggung jawab. Dan dia lari dari pengawasan. Ya, bahkan kasih sayang dari orang tuanya. Apa yang terjadi kemudian? Dia mempoya-poyakan hidupnya dengan cara yang sia-sia. Dan akhirnya dia menderita. Ini contoh yang baik. Mari kita belajar. Kadang-kadang kita perlu ada di sebuah komunitas yang perlu ada pengawasan. Ada kasih sayang. Ada disiplin. Supaya kita tetap bertanggung jawab. Allah sudah memberikan kebebasan kepada kita. Ya, tetapi kebebasan yang terarah. Kebebasan yang betul-betul yang bertanggung jawab. Saudaraku, yang terakhir, ketiga. Dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam versi King James dikatakan, ya dikatakan, tetapi oleh kasih layanilah satu sama lain seperti hamba. Kenapa seringkali kita sulit melayani orang? Karena kita tidak bersikap seperti hamba. Hamba artinya seorang tidak punya hak atas dirinya. Haknya diambil oleh tuannya. Ketika kita merasa menjadi sebagai tuan, sulit kita menjadi hamba. Mengapa seringkali kata kasih di gereja sudah bosan? Kata kasih sudah banyak dibicarakan, seringkali kita tidak mampu melakukannya. Saudaraku, firman Tuhan berkata, ya, kita diperintahkan untuk melayani sesama di dalam kasih. Saudaraku, Kristus memerdekakan kita dari dosa dengan tujuan agar apa? Agar kita mengisi kemerdekaan dalam sebuah kehidupan. Supaya Tuhan dimuliakan. Bagaimana caranya? Melayani satu dengan lainnya. Dan kita dapat lakukan itu dengan melayani dalam kasih. Ungkapan dalam King James tadi mengatakan melayani itu menunjuk kepada tugas hamba. Saudaraku, jiwa melayani ini harus ada dalam diri kita. Saudaraku, orang yang merdeka adalah orang yang punya kesediaan untuk melayani. Sebaliknya apa? Orang yang tidak melayani menggigit orang lain. Coba lihat Galatia 5 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan sebagai bagian akhir. Galatia 5 ayat yang ke-14-15. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita melayani karena kita mengasihi. Mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Sekarang begitu banyak orang memanfaatkan orang lain. Maka ada istilah jangan jeruk makan. Makan jeruk. Paulus katakan kalau kamu sadar bahwa kamu sudah dimerdekakan. Ayo, jangan lakukan dosa. Tetapi layanilah orang lain. Sebab kemerdekaan dalam Yesus itu berarti juga mengubah kita dari hamba dosa menjadi hamba Yesus. Dengan demikian berarti kita dipanggil untuk melayani. Ketika sudah sadar, saya bukan hamba dosa lagi. Saya adalah hamba Kristus. Berarti kalau saya hambanya Yesus, berarti saya siap melayani. Dr. Warren, dia membuat rumusan kemerdekaan ditambah dengan kasih menghasilkan pelayanan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh merdeka, merdeka oleh karena Yesus yang memerdekakan kita, lalu yang kedua ditambah dengan sikap hati kita mengasihi, otomatis gak usah didorong, gak usah dipaksa, ada hati naluri untuk melayani. Ini sikap yang perlu ada. Kemerdekaan ditambah dengan kasih sama dengan pelayanan. Tapi ketika kemerdekaan dikurangi dengan kasih, maka disitulah seraku perhambaan. Bersikap jahat terhadap orang lain. Mari kita mau belajar siang hari ini. Maknailah kemerdekaan dengan benar. Pertama apa? Sadar bahwa kita sudah dimerdekakan melalui karya Yesus di atas kayu salib. Yang kedua, ingat bahwa kemerdekaan ini bukan digunakan untuk hidup dalam daging dosa. Memang ada kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Indra kita, panca indra kita, bagian dari tubuh ini yang berinteraksi dengan segala media yang bisa membuat kita terpesona dan jatuh dalam dosa. Tapi ingat, kalau kita sadar saya sudah dimerdekakan, maka tidak sepantasnya saya jatuh dalam dosa. Yang ketiga, kalau kita sungguh-sungguh merdeka, ayo layanilah orang lain dengan kasih. Kiranya pasal bagi menggugah kita untuk betul-betul menjadi pribadi yang betul-betul merdeka. Karena ada banyak ngakunya Kristen tapi tidak merdeka. Hidupnya tidak pernah menyiratkan sukacita di dalam Yesus. Bahkan hidupnya tidak pernah mencerminkan orang yang bebas karena masih mengikat diri dengan dosa. Bahkan lebih ironis, ada di gereja tapi tidak mau ambil bagian di dalam pelayanan. Kemerdekaan ditambah kasih sama dengan pelayanan. Kemerdekaan dikurangi dengan kasih, maka kejahatan dosa. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada
0: syukur buat kesempatan yang kau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Terangi hati kami, terus biarlah Tuhan berbicara pada kami, agar kami mampu menerima firman-Mu. Beri pada kami hati yang lembut, sehingga kami tahu tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus-Mu bekerja. Hamba-Mu sudah berhenti bekerja menyampaikan firman-Mu. Tapi Engkau terus berkarya. Terangi hati kami, berikanlah pencerahan. Sehingga kami betul-betul boleh menjadi orang Kristen yang bertumbuh rohani kami. Terima kasih, berkati seluruh pendengar sahabat Iktus dimanapun berada. Tangan Tuhan yang ajaib menyertai. Memberkati rumah tangga, pekerjaan, keluarga, studi anak-anak. Apapun dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Termasuk pelayanan kami pun Tuhan sertai. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Amin.

0: sahabat Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

The Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu, apa kabar? Selamat bermalam santai ya bersama keluarga Anda ya. Di malam hari ini, karena mungkin hari ini lelah sekali ya, dan Anda sudah sampai di rumah dan bertemu dengan keluarga. Oke, selamat menikmati santai bersama keluarga atau santap malam bersama keluarga Anda. Bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan buat Anda dan keluarga. Baik, sementara akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration House. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak-anak tidak menjadi diri mereka secara kebetulan. Mereka dibentuk melalui nilai-nilai, batasan, dan kasih yang mereka alami secara konsisten di rumah. Mari belajar bersama Dr. Liz Budiana, Advisor GPN, Parent Coach Educational Psychologist. Bagaimana orang tua dan anak dalam membangun citra diri positif, moral kuat, iman yang teguh dan penuh kasih? Bagaimana orang tua membangkitkan talenta anak agar tangguh menghadapi tantangan hidup dan menggenapi rencana Tuhan? Nah, simak dan ikuti di pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat di GKPB MDC Semarang lantai 1 Jalan Pemuda nomor 5 Ruko Pemuda A 12A sampai 14 seberang Hotel Metro Pasar Renjuar. Kontribusi Rp20.000 per pasang, yaitu satu anak dan satu orang tua atau pendamping. Transfer BCA di 353-156-8875 atas nama Sutekno. Info dan pendaftaran hubungi Hengki di 0858-7538-4831. Saya ulang, untuk pendaftaran hubungi Hengki di 0858-7538-4831. Oke, ibadah on air 96.5 FM di setiap hari Minggu, pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri, pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Ictus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil. Kemudian juga ada obat gosok Wong Peng Hung. Ada air minum ngoses, tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, BOL penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus di Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 Semarang.

0: WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hai.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

The Station Observation 90.5 FM, Iktus sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat Iktus, selamat jumpa kembali dengan saya Ani, yang malam hari ini akan menemani Anda di satu acara Permata Dalam Kata. Baik sahabat, seperti biasa di acara Permata Dalam Kata, saya akan membacakan untaian-untaian kata yang sahabat kirimkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan untaian kata malam hari ini. Dan yang belum, silakan Anda bisa bergabung kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081-745-0596. Dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 21, sehingga masih banyak waktu untuk Anda bisa menuliskan untaian kata. Baik sahabat, walaupun hanya sebaris kata, nah itu akan jadi berkat buat kita semua. Oke, untuk mengawali akan saya hadirkan satu pujian manis untuk Anda. Dan pujian ini saya bingkiskan untuk semua sahabat yang malam hari ini bergabung di Permata Dalam Kata.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
6: Aku ambil ya.
5: Tapi kan itu bukan sampah kita.
6: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
5: Iya ya, jadi bersih.
6: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
5: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
7: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
8: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik sahabat, segera saya bacakan untuk kata yang sudah ada ya. Ini dari Bu Dani, selamat malam. Terima kasih untuk untuk kata yang dikirimkan. Dunia bisa berubah, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Ini terinspirasi dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya sahabat, kalau tadi untaian katanya dikatakan dunia bisa berubah tapi kasih Tuhan tetap abadi, betul ya? Karena memang dari firman Tuhan pun sudah dikatakan bahwa yang tinggal itu kasih. Jadi yang abadi itu kasih. Kalaupun dunia hancur, kalaupun ya segala sesuatu mungkin berubah, tetapi hanya kasih. Kasih Tuhan terutama yang tidak berubah. Untuk itu sahabat, mari kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa, yang mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Baik, kemudian yang kedua, tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi seseorang yang serba bisa. Cukup tekuni satu bidang yang paling membuatmu bahagia, lalu jadilah orang hebat dalam bidang tersebut. Iya, saya ulangi ya, bagus sekali. Tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi seseorang yang serba bisa. Cukup tekuni satu bidang yang paling membuatmu bahagia, lalu jadilah orang hebat dalam bidang tersebut. Betul ya? Kalau kita memaksakan diri untuk menjadi seseorang yang serba bisa, kayaknya kok gak mungkin deh ya. Kita kayaknya, iya mungkin, maaf ya katanya, mungkin serakah gitu ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa cukup tekuni satu bidang saja yang paling membuatmu bahagia. Maka jika saat ini sahabat-sahabat mungkin lagi mencari sesuatu, nah, mau usaha apa ya, atau melakukan usaha apa ya, nah maka tekuni satu hal yang paling jadi hobi. Karena ternyata kan dari hobi itu kita melakukannya kan dengan senang hati. Tapi kalau tidak hobi, kalau mungkin itu ya diupayakan, dipaksakan gitu, kayaknya ya memang mungkin bisa aja. Tetapi beda ketika itu adalah hobi yang kita lakukan. Karena kalau landasannya atau dasarnya sudah hobi, maka ya dalam kondisi apapun tetap menyukainya dan melakukannya dengan sukacita. Ya, memang kita gak bisa ya paksakan diri kita untuk menjadi orang yang serba bisa, apapun bisa. Ya pasti ada kurangnya, ada sesuatu yang lebih ya, atau yang lebih ya lebih mencolok, apa sih yang kita lebih bisa, itu pasti ada di situ ya. Maka itu saja yang ditekuni ternyata, dan itu bisa menjadi lahan usaha kita. Dan tentu saja kita harus menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Kalaupun hobi misalnya kemudian kita melakukannya dengan ya seenaknya saja, ya beda hasilnya ya. Maka tetap harus kita lakukan dengan sungguhan hati kita dan penuh sukacita. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Orang yang kuat bukan mereka yang tidak pernah menangis, namun mereka yang tetap bangkit meski jatuh berkali-kali. Iya, ini sering ya kita baca atau dengarkan ini ya, bahwa orang yang kuat itu memang bukan mereka yang tidak pernah menangis atau tidak pernah jatuh gitu ya. Namun mereka yang tetap bangkit meski jatuh berkali-kali. Ya kalau orang gak pernah jatuh malah gak ngerti ya gimana sakitnya jatuh dan gimana kepuasannya atau semangatnya untuk bangkit lagi.
kemudian ketika seseorang menangis, berarti itu tanda ada kesedihan, ada kekecewaan, ada penyesalan, dan lain sebagainya. Yang tentu saja itu akan menggugah semangat untuk lebih baik lagi, tidak mengulangi kesalahan, dan memiliki semangat yang luar biasa untuk berusaha. Tapi kalau gak pernah sedih, gak pernah kecewa, gak pernah menangis, gak pernah jatuh tadi ya, ya mungkin akan biasa-biasa saja, dan kayaknya hidup ini gak ada seninya gitu ya. Ya lurus begitu saja. Tapi ketika orang mengalami masalah, maka ketika bisa menyelesaikan, ya menghadapi masalah tersebut, kemudian bisa menyelesaikan, ini adalah sesuatu banget dari luar biasa yang bisa memberikan semangat buat kita untuk menjalani kehidupan selanjutnya.

Oke, yang berikutnya. Yang terpenting adalah semangatmu untuk terus berjalan maju. Jangan takut jika gerakanmu lebih lambat dari yang lain. Nah, ini ya, bagus juga ini ya. Yang terpenting adalah semangatmu untuk terus berjalan maju. Jangan takut jika gerakanmu lebih lambat dari yang lain. Ya sahabat, terkadang ketika kita tertinggal, ketika kita mengalami suatu masalah, kemudian kita bisa berjalan lagi, bangkit lagi. Nah, kita melihat orang lain kok begitu cepat ya, bisa bangkit, berjalan, bahkan berlari. Kenapa aku kok jadi begini? Gak jalan-jalan kayaknya lama banget hasilnya. Ya sahabat, perlu kesabaran, perlu memompa semangat lagi supaya tidak merasa ya aku udah tertinggal, kayaknya gak mungkin untuk mengejar lagi. Ya sahabat, ini berarti putus asa, ini berarti udah menyerah ya. Padahal Tuhan mengendaki supaya kita menjadi orang yang memiliki semangat tinggi, yang mau bekerja keras, yang mau berupaya sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi cita-cita kita, harapan kita, kita bisa mencapainya. Yang tentu saja di luar semua itu kita tetap bergantung pada Tuhan karena Dialah yang memiliki hidup kita. Oke, terima kasih untuk Ibu Dani dan Tuhan berkati. Iya, malam hari ini juga saya ucapkan selamat malam untuk semua sahabat. Ya, terkhusus Ibu Lestari yang baru saja operasi ya. Tuhan berkati dan Tuhan akan berikan kesembuhan dan pemulihan. Baik, kita akan nikmati pujian yang sudah saya siapkan, kiranya akan jadi berkat, dan nanti saya lanjut untuk membacakan untaian kata berikutnya.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Munggas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Baik sahabat, segera saya lanjut untuk membacakan untaian kata yang berikutnya. Dikirimkan oleh Pak Kurniawan. Ya, selamat malam Pak Kurniawan, terima kasih. Akan saya bacakan satu persatu. Orang yang pandai mencari alasan akan tetap berada di tempat yang sama. Orang yang berani mengambil langkah akan menemukan jalan. Orang yang pandai mencari alasan akan tetap berada di tempat yang sama. Orang yang berani mengambil langkah akan menemukan jalan. Iya sahabat, kadang kita bisa menemui orang yang sukanya mencari alasan ya. Ketika diajak untuk maju, diajak untuk melakukan sesuatu, ya cari alasan supaya gak melakukan gitu ya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, akan tetap pada tempat yang sama sampai kapanpun karena tidak bergerak gitu ya. Tapi orang yang berani mengambil langkah akan menemukan jalan. Dan jalannya itu iya, menjadi dapat

melakukan sesuatu ya, tapi ayo semangat untuk bisa menemukan jalannya. Oke, yang kedua, waktu akan menghapus wajahmu, kebajikan akan mengabadikan namamu. Waktu akan menghapus wajahmu, tetapi kebajikan akan mengabadikan namamu. Iya, waktu akan menghapus wajah kita. Iya, karena jika waktunya sudah selesai, kita akan hilang dari dunia ini. Dan orang akan melupakan wajah kita kayak apa, gitu, sudah lupa semua. Tetapi kalau kita melakukan kebajikan, walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, ya, maka masih nama kita masih disebut dan nama kita masih diingat karena kebajikan atau kebaikan yang kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan kebaikan, mungkin kita hanya, kalau di sini waktu akan menghapus wajahmu ya, wajah kita mungkin terkenal ya, mungkin ya seorang aktris atau aktor gitu ya, yang terkenal kan, ganteng dan cantik gitu. Tetapi jika waktunya sudah tiba, maka wajahnya akan terlupakan oleh orang. Paling yang tahu hanya yang orang sejamannya saja. Tetapi ketika orang menjalankan atau melakukan kebaikan, maka siapapun yang yang mengingat namanya mungkin ya, dia akan menceritakan kebaikan tersebut. Dan bahkan mungkin akan diceritakan turun-penurun sehingga antar generasi pun bisa tahu siapa kita. Baik, terima kasih untuk Pak Kurniawan. Ya, luar biasa bisa memberikan semangat buat kita untuk selalu melakukan kebaikan ya. Karena kebaikan itu, ya, yang kita lakukan itu nggak akan hilang dan gak akan sia-sia. Baik, kemudian yang ketiga yang dikirimkan oleh Pak Kurniawan. Menolong saat kita berkecukupan adalah sebuah kebaikan. Ya, bisa dilakukan ya. Namun, tetap menolong saat diri sendiri sedang kesulitan, itulah yang disebut cinta kasih yang tulus. Saya ulang lagi, menolong saat kita berkecukupan adalah sebuah kebaikan. Namun, tetap menolong saat diri sendiri sedang kesulitan, itulah yang disebut cinta kasih yang tulus. Ya sahabat, kadang kita itu memang dibenturkan oleh satu keadaan. Ya, ketika kita sedang kesulitan, justru ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, disitulah apakah kita mau menolongnya padahal kita sedang kesulitan sendiri, atau kita berkata maaf, aku juga lagi sulit ya gitu, atau yang lainnya. Nah sahabat, kalau menolong ketika kita sedang berkecukupan itu, ya itu satu kebaikan memang. Karena gak semua orang mau menolong orang lain. Ya, kalaupun orang berkecukupan, ya belum tentu mereka itu mau untuk menolong orang lain membutuhkan. Tetapi jika seseorang yang berkecukupan kemudian mau menolong seseorang yang membutuhkan, itu adalah satu kebaikan. Namun, lebih luar biasa lagi adalah jika seseorang sedang kekurangan misalnya, kemudian sedang ada masalah sendiri, tetapi masih mau menolong orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Itu sesuatu yang luar biasa, dan tentu saja inilah yang tadi dikatakan sebagai cinta kasih yang tulus. Oke, terima kasih Pak Kurniawan. 3 untaian kata sudah saya bacakan dan semuanya jadi berkat buat kita. Oke, dan untuk Ibu Wijayanti, terima kasih jika sudah dikirimkan ya untuk untaian kata. Nanti akan saya bacakan setelah kita nikmati puji-pujian yang sudah saya siapkan ini. Baik, terima kasih untuk Pak Kurniawan juga Ibu Wijayanti.

Baik sahabat, segera saya lanjutkan untuk membacakan utian kata berikutnya yang dikirimkan oleh Ibu Wijayanti. Selamat malam Bu Wijayanti. Terima kasih ini ya. Rupanya Bu Wijayanti ini tadi udah tidur loh ya. Tapi iya, bangun dan langsung mengirimkan untian kata. Terima kasih, Tuhan berkati Bu. Jadi yang pertama, tak ada satu mimpi pun yang akan menjadi kenyataan kalau kita tidak bangun dan mulai bekerja. Iya, betul. Tidak ada satu mimpi pun yang akan menjadi kenyataan kalau kita tidak bangun dan mulai bekerja. Betul ya, kalau mimpi-mimpi terus ya, ya nggak bangun-bangun ya repot ya. Berarti mimpi tinggal mimpi nanti ya. Oke, kalau ini tadi kan Bu Wijayanti mungkin mimpi ya, tapi bangun dan akhirnya mengirimkan untian kata. Oke, terima kasih Bu Wijayanti, luar biasa malam hari ini. Dan dari untian kata ini memberikan semangat pada kita bahwa jika kita memiliki satu mimpi, maka segeralah wujudkan. Nyatakan itu dengan sikap kita, dengan semangat kita untuk mencapainya. Tidak hanya mimpi, tinggal mimpi saja, tetapi mari kita wujudkan menjadi kenyataan. Dan tentu saja untuk memulai mencapai kenyataan tersebut, ya harus melakukan sesuatu. Kalau hanya berdiam diri saja, tentu saja gak akan bisa ya mencapai atau meraih mimpi tersebut. Tapi harus melakukan sesuatu supaya mimpi itu menjadi kenyataan. Oke, yang kedua, tragedi terhebat dalam hidup ini adalah kematian di dalam diri seseorang yang sesungguhnya masih hidup. Tragedi terhebat dalam hidup ini adalah kematian di dalam diri seseorang yang sesungguhnya masih hidup. Ada gak ya? Ada ya. Jadi orangnya itu masih hidup, tetapi ternyata semangatnya mati, harapannya mati, gak ada. Ya, maka inilah yang dikatakan bahwa kematian terhebat itu mati yang ternyata ya hidup tapi enggak melakukan apa-apa. Hidup tapi enggak punya semangat, hidup tapi enggak punya harapan, hidup tetapi tidak punya tujuan. Ya. Ini yang dikatakan ya tragedi.

terhebat dalam hidup ini. Maka mari, jangan sampai kita tertimpa tragedi tersebut, ya, atau kita menimpakan diri pada tragedi yang seperti itu, ya. Tapi mari kita untuk menghidupi kehidupan ini, kehidupan kita ini dengan memiliki semangat baru, dan terlebih kita memiliki harapan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya, harapan kita adalah kita akan dapatkan hidup kekal saat kita nanti akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Baik, terima kasih untuk Ibu Wijandanti yang sudah kirimkan untaian kata ini. Masih ada lagi? Ya, yang ketiga ini. Tidak ada yang perlu dilakukan. Saya ulang. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup ini. Yang perlu hanya pengertian. Iya, jangan takut ya menghadapi hidup ini. Ya, karena Tuhan pun katakan, kita enggak perlu takut. Yang boleh takut, enggak boleh khawatir. Karena ya, kekhawatiran, ketakutan itu yang justru malah akan terjadi dalam hidup kita. Maka yuk kita berserah, karena Tuhan yang atur hidup kita. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memberikan kehidupan kita, yang memiliki, yang memberikan janji yang akan ditepatinya buat kita. Ya, janjinya kan luar biasa buat kita ya, anak-anaknya. Kita akan disertai selalu hidup kita. Kita akan diberkati, bahkan kita diberkati bagaikan tanaman yang hidup di mana ya? Di dekat air ya. Misalnya mungkin di dekat sungai yang mana tumbuhan tersebut akan tetap hidup dan subur, yang akhirnya Tuhan kehendaki dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang menampakkan buah yang lebat, buah yang luar biasa. Nah, maka untuk mendapat mencapai itu, ya kita harus melekat pada Tuhan Yesus sebagai pokok kita, dan kita gak boleh lepaskan, karena Dia yang memiliki hidup kita, yang telah janjikan bahwa kita akan hidup dalam kasih-Nya, hidup berkelimpahan, hidup penuh berkat. Nah, tapi gak cuma-cuma dong ya, kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita maunya mendapatkan berkat Tuhan, tetapi kita enggak mau melakukan apa yang Tuhan mau, gimana dong ya? Iya, berarti kita tidak memiliki semangat untuk mendapatkan anugerah Tuhan, dan kita tidak memiliki kemauan untuk selalu dekat dengan Tuhan, mengasihinya sepenuh hati, dan kita hidup di dalam rencananya, hidup di dalam kasihnya. Baik, terima kasih Bu Wijayanti, tiga untaian kata yang sudah dikirimkan ini tentu jadi berkat buat kita semua ya. Yang pertama tadi, apa tadi ya? Oke, yang pertama tadi mengingatkan kepada kita supaya kita kalau memiliki mimpi ya harus diwujudkan ya. Diwujud nyatakan dalam hidup kita. Bangun dong ya dan lakukan sesuatu. Kemudian mari kita kalau menjalani hidup ini, jadilah orang yang memiliki semangat, harapan, dan mau untuk melakukan sesuatu supaya kita tidak putus asa, tidak menyerah begitu saja. Nah, kemudian yang ketiga,

kita tidak perlu takut dan khawatir, karena Tuhan Allah kita adalah Allah sumber kehidupan kita. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Wijayanti, dan biarlah malam hari ini akan menjadi malam yang indah ya Bu ya. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang masih bergabung malam hari ini, yang ingin kirimkan untaian kata, masih ada waktu, silakan kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081 745 05 96.

0: Bu Ne, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.

0: Di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
1: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

dan mengalir kuasamu Tuhan. Dan mengalir berkatmu Tuhan, memulihkan, menyembuhkan, memberkati, menguatkan, mengampuni keluarga kami. Terima kasih Tuhan.

Baik sahabat, masuk di sesi terakhir di Permata Dalam Kata malam hari ini. Akan saya bacakan untaian kata dikirimkan oleh sahabat Lesti ya. Terima kasih. Untaian kata ini akan saya bacakan. Tidak ada hidup tanpa masalah. Tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Tetaplah bertahan. Tuhan memberikan kekuatan dan menolongmu. Tidak ada hidup tanpa masalah. Tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Tetaplah bertahan. Tuhan memberikan kekuatan dan menolongmu. Ini terinspirasi dari Filipi 4 ayat 13, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Ya sahabat, kadang kita merasa lelah ya menghadapi kehidupan ini, atau mungkin juga melakukan aktivitas yang membutuhkan tenaga, pikiran, dan semuanya itu membuat kita menjadi lelah. Nah, tidak ada pekerjaan yang enak-enak saja ya, enggak ada lelahnya. Tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Hidup ini selalu ada masalah. Karena kalau kita tidak memiliki masalah, ya berarti sudah berhenti. Kita sudah selesai hidup ini. Sepanjang kita masih hidup di dunia ini, kita pasti akan mengalami masalah. Dan tentu saja masalah itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang masalahnya besar, kecil, ada yang masalahnya ya itu-itu saja begitu ya. Tetapi yang jelas adalah ketika kita menghadapi masalah, maka kita hendaknya lari hanya kepada Tuhan. Kita bersimpuh di kakinya dan kita mohon pertolongannya, karena Dialah yang memberi kekuatan kepada kita. Seperti janjinya bahwa hanya Dia yang memberi kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi banyak masalah. Oke sahabat, malam hari ini mungkin Anda sedang menghadapi masalah-masalah hidup yang sulit, yang sudah mungkin sudah berhari-hari, bahkan sudah berbulan-bulan ini gak terselesaikan sampai saat ini. Maka percayalah, jika kita mau datang kepada Tuhan, mohon pertolongannya, maka Tuhan akan turun tangan. Kita angkat tangan kita untuk menyerah, untuk berserah kepadanya, maka Dia akan turun tangan untuk menolong kita. Baik, terima kasih. Yang berikutnya akan saya bacakan. Tidak semua jalan akan mudah, tapi bersama Tuhan selalu ada kekuatan untuk melangkah. Iya, ini juga semangat untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan yang menolong kita, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Mari kita tetap melangkah, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Oke, yang terakhir. Jangan takut menghadapi tantangan, karena di sanalah proses pendewasaan dimulai. Iya sahabat. Jangan takut menghadapi tantangan, karena di sana proses pendewasaan dimulai. Benar. Jadi kalau kita menghadapi tantangan, mari kita jangan takut, tapi kita semangat, percaya bahwa dengan tantangan itu kita akan belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, dan kita berani menghadapinya sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dewasa. Baik, terima kasih untuk semua sahabat yang malam hari ini sudah mengirimkan untaian kata. Ada Ibu Wijayanti, Pak Kurniawan, Ibu Dani, kemudian Mbak Lesti. Terima kasih, Tuhan berkati Anda, buat kita semua.
Dan rupanya waktu sudah membatasi kita untuk kita tetap bersama di Permata Dalam Kata malam hari ini. Harapan saya kita bisa jumpa lagi di sepekan mendatang di acara yang sama. Oke, akhirnya Anik mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa, dan Tuhan Yesus memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu mengalir seperti mata air yang menyegarkan jiwa kami. Pulihkan harapan dan kuatkanlah iman kami melalui setiap firman-Mu Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin.
2: 2 Korintus 10 ayat 1-11. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna, kami siap bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Namun aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Namun hendaklah orang yang berkata demikian

Sahabat Scripture Union Indonesia, gejolak perasaan Paulus dalam menghadapi berbagai pertentangan dalam jemaat meluap-luap dalam bagian surat ini. Apa sesungguhnya yang ia maksudkan ketika berkata, "Ia menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus"? Tampaknya Paulus mengalami banyak perlawanan dari kelompok pengajar yang menganggap diri mereka rasul. Kita pun mungkin dapat memahami gejolak perasaan Paulus, karena gereja masa kini tetap tidak bebas dari pengajar-pengajar arogan yang dalam pengajarannya sebenarnya menentang pengenalan akan Allah. Pengajar demikian mungkin mengklaim dirinya menjadi milik Kristus secara eksklusif. Berbeda dari yang diusahakan Paulus, pengajaran mereka bukan terutama untuk membangun jemaat, tetapi untuk meninggikan diri dan merendahkan saudara-saudara seiman lain yang terkena dampaknya, termasuk Paulus. Gereja hari ini tidak lepas dari berbagai pertengkaran sektarian. Denominasi yang satu menunjukkan arogansi dan meninggikan diri dari denominasi yang lain. Seolah-olah hanya merekalah yang memiliki dan dimiliki Kristus. Barangkali ironi terbesarnya adalah apabila ada pemimpin agama yang menjadikan surat Paulus ini sebagai semacam pembenaran untuk arogansi rohani. Karena faktanya, Paulus justru menderita tekanan dari pengajar-pengajar yang merasa diri lebih hebat dan lebih berjasa daripada Paulus sendiri. Mungkin memang tidak ada obat bagi dosa kesombongan rohani, terutama bagi mereka yang merasa diri bijak, beriman, atau bahkan merasa sebagai pengajar dan pengkhotbah yang hebat. Akan tetapi, Paulus menunjukkan jalan keluar sejati di tengah badai perasaan dan pergumulan batin. Ia menaklukkan segala pikiran kepada Kristus. Inilah langkah paling radikal, sekaligus paling masuk akal. Kita pun dapat mengikuti teladan Paulus ketika berada dalam tekanan serupa dan tidak lagi bersandar pada keyakinan sendiri, melainkan sepenuhnya bergantung pada Kristus. Mari kita berdoa. Tundukkanlah setiap pikiran kami kepada terang dan kebenaran-Mu ya Kristus, agar hati kami tidak dikuasai oleh ketakutan, kesombongan, atau dusta. Penuhilah budi kami dengan damai-Mu, sehingga setiap pikiran melahirkan perkataan yang bijaksana dan perbuatan yang memuliakan nama-Mu. Di dalam kasih-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: khotbah keluarga. Untuk bacaannya, kita sudah sampai ke kitab Amsal, pasal 1 sampai dengan pasal 3. Sedangkan perenungannya diambil dari kitab Amsal pada pasal 1 ayat 7, Amsal 3 ayat 5 sampai 6, dan 11 sampai 12. Judul renungan MK kita, Pintar Belum Tentu Bijaksana. Saudara, hari-hari ini kita hidup di zaman yang mencari informasi itu gampang sekali. Kita tinggal buka Google atau tanya AI, ceklik dalam hitungan detik, jawabannya sudah muncul. Tetapi anehnya, semakin banyak informasi, itu ternyata tidak otomatis membuat manusia menjadi semakin baik dan bijaksana. Buktinya, ada orang-orang yang berpendidikan tinggi, bisa atau malah korupsi, memanipulasi orang lain. Orang yang kelihatannya pintar bisa saja malah menghancurkan keluarganya sendiri. Bahkan ada orang yang tahu mana yang benar dan mana yang salah, tetap memilih jalan yang salah. Loh, berarti masalah manusia itu bukan kurang pintar. Bukan. Karena itulah kitab Amsal dibuka bukan dengan pelajaran matematika, ekonomi, atau strategi sukses. Salomo justru membuka dengan kalimat ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Perhatikan saudara, Salomo tidak berkata bahwa takut kepada Tuhan adalah puncak dari pengetahuan, tetapi permulaan. Artinya kalau titik berangkatnya sudah keliru, sejauh apapun kita berjalan, arahnya juga akan tetap keliru. Nah, dari sini kita mulai mengerti mengapa pasal 2 terus berbicara tentang mencari hikmat seperti mencari harta terpendam. Mengapa? Ya karena hikmat tidak datang otomatis seiring dengan bertambahnya umur. Tidak semua orang yang tua itu menjadi bijaksana. Tidak semua orang yang berpendidikan tinggi juga memiliki hikmat. Hikmat harus dicari, dipelajari, dan terutama dimintakan kepada Tuhan. Lalu pasal 3 membawa kita kepada ayat yang sangat menarik. Di sana dikatakan Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita perhatikan, ini masih nyambung dengan pasal 1 dan 2 tadi. Sesudah Salomo mengajak kita mencari hikmat, ia mengingatkan bahwa hikmat sejati bukan berarti kita merasa paling tahu. Justru orang yang berhikmat tahu bahwa pengertiannya itu terbatas. Karena itu, ia belajar bersandar kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir. Bukan berarti kita tidak perlu merencanakan. Tetapi setelah berpikir dan merencanakan sebaik mungkin, kita tetap sadar bahwa Tuhan melihat jauh dan lebih jauh dan lebih utuh daripada apa yang bisa kita lihat. Lalu ada bagian yang sering kita lewatkan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal 3 ayat 11. Nah, ternyata Tuhan bukan hanya memberi hikmat lewat firman, Tuhan mengajar kita lewat juga kegagalan, lewat penantian yang panjang, lewat orang-orang yang diizinkan mengkoreksi kita, bahkan lewat peristiwa yang tidak kita sukai. Kalau semuanya selalu berjalan mulus, mungkin kita tidak akan pernah belajar dan bertumbuh. Karena itu saudara, banyak orang mengejar kepintaran, oh itu baik. Tetapi jangan berhenti di sana. Mintalah kepada Tuhan hati yang bijaksana. Karena orang pintar tahu banyak hal. Tetapi orang bijaksana tahu bagaimana menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan menurut saya itulah bekal terbaik untuk menjalani hidup ini. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, selama ini apakah kita lebih sibuk menambah pengetahuan atau bertumbuh dalam hikmat Tuhan? Yang kedua, adakah didikan Tuhan yang saat ini sedang kita alami, tetapi belum kita pahami maksudnya? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas akal budi yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi kami lebih rindu memiliki hati yang bijaksana. Ajari kami untuk takut akan Engkau. mempercayaimu lebih daripada pengertian-pengertian kami sendiri, dan tetap rendah hati menerima setiap didikanmu. Biarlah hidup kami semakin mencerminkan hikmat yang berasal daripadamu. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat dimanapun sahabat berada di malam hari ini. Mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita pada hari ini, mengucap syukur atas setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apapun yang terjadi pada hari ini merupakan hal yang terindah, yang terbaik untuk pembelajaran kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang terjadi yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Semuanya baik adanya. Kami bersyukur karena semua itu bukti dari cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan yang sudah menyertai siaran pada hari ini dari awal pagi tadi hingga malam hari ini. Tuhan telah menyertai setiap program-program yang telah berjalan. Kiranya program-program yang telah berjalan ini boleh memberi menjadi berkat dan sukacita bagi sahabat dimanapun mereka berada. Terima kasih juga untuk setiap hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan melindungi, memberikan berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus, dan kiranya berkat Tuhan tak pernah habis untuk setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat, mengakhiri aktivitas kami pada hari ini serta istirahat malam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Selasa pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini, biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

ayat pertama sampai 22. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan. Hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku, dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan, dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya, engkau tidak mendengarnya. Supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya, aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kastim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel.
Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan-Ku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Kabar baik menyapa sahabat semuanya untuk hari ini. Senang sekali. Biarkanlah kita merasakan kehangatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Selamat pagi. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kesempatan dan kemungkinan. Ya, selamat berkarya, selamat memasuki hari yang baru. Setelah kita boleh beristirahat kembali lagi, kita bisa menghirup udara segar tanpa pernah bayar satu peser pun. Oke, selamat pagi. Yuk kita rayakan pagi hari ini dengan puji-pujian yang akan saya putarkan menemani sahabat semuanya.

Ya, pagi ini adalah saat yang tepat untuk memulai karya kita bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman kita. Mari sahabat sekalian bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk meniti hari ini. Jangan biarkan ya hari ini dengan sia-sia, jadikanlah setiap detik berharga. Pagi yang penuh dengan harapan dan kegembiraan untuk kita taklukkan. Selamat pagi dalam kabar baik.

Nah, sahabat sekalian, kabar baik menemani sahabat semuanya. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

berada pada hari ini tanggal 11 Agustus tahun 2026. Dan pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas, mari terlebih dahulu kita berdoa untuk meminta pimpinan daripada Tuhan lewat firman-Nya, dan dari firman ini Tuhan memberkati untuk kita semua yang pagi hari ini sudah menikmati siaran dari itu setimamu saudara berada, baik di pesisir pantai maupun di gunung maupun dimanapun juga. Semoga menjadi berkat firman ini, menjadi berkat buat kita, menambah kekuatan, menambah pengembangan pengertian pandangan kita kepada Kristus. Mari sahabat itu sebelum kita baca firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Saat pagi, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, nama Kristus, kami bersyukur pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, tanggal 11 Agustus tahun 2026. Mana kami dapat menikmati nafas yang baru, hari yang baru, dan kami percaya berkat yang baru dalam segala hal Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Bapa, Kau berikan kami kesempatan untuk menyampaikan isi hatimu. Kiranya Kau memberkati firman-Mu Tuhan, menjadi berkat buat kami semua, baik yang mendengar, sahabat radio itu dimanapun berada, maupun yang menyampaikan. Berikan hamba hikmat, marifat, kuasa, anggur dan minyak-Mu yang baru, supaya firman ini dapat menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan, khususnya sahabat radio itu dimanapun berada. Makasih Bapak, berbicara lewat firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom sahabat radio itu yang Tuhan kasihi. Pagi hari kita mari sama-sama buka firman Tuhan kita terambil dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 18, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Kitab Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 18. 7 hari lagi kita akan meringati kemerdekaan negara kita yang kita kasih, yaitu negara Indonesia yang ke-81 tahun. Karena itu tema film pagi hari ini masih berkaitan dengan menyambut kemerdekaan. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema secara rohani dalam menyambut usia ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kita kembali ke Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 18. Di situ kalau kita lihat, kita simak ayat demi ayat dari ayat 13 sampai 18. Maka saya berikan tema pada pagi hari ini, merdeka atau dijajah. Semua penduduk Indonesia, bahkan mungkin juga di luar negeri, yang orang Indonesia sedang merayakan, menyambut dengan gembira dan antusias perayaan menyambut perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Perlomba di mana-mana. Dan setiap kampung, setiap lurah, RW, RT, semua menampilkan acara-acara menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Dan saya teringat berapa tahun lalu, ternyata ada salah satu kampung Jakarta meringati hari kemerdekaan. Saya masih ingat 3-4 tahun yang lalu di Jakarta, ternyata RT setempat atau bekerja sama dengan RW setempat itu mengadakan nyanyi
kemerdekaan yaitu 17 Agustus 1945. Dan nyanyi 17 Agustus 1945 itu diwakili oleh setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Begitu lucunya. Dengan dialek masing-masing. Nyanyi Sumatera dengan dialek Sumateranya. Dari Pulau Jawa dengan dialek Pulau Jawanya. Kalimantan demikian juga. Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, dan NTB, dan Bali. Sangat unik dialek berbagai macam bahasa. Tapi tentunya acara itu sukses. Dengan begitu antusias para penduduk yang ikuti acara itu tertawa. Karena ternyata itulah Indonesia, kaya dengan bahasa dan budaya. Sahabat Yesus yang Tuhan kasih, saya teringat sesungguhnya negara yang merdeka itu secara de facto itu sebagai jawabannya kita bisa menyitir bagian dari pidato Presiden Franklin D. Roosevelt pada 6 Januari 1941. Di mana Franklin kepada Kongres, Roosevelt menyebutkan 4 kemerdekaan mendasar manusia yang harus dicapai oleh sebuah negara merdeka. Yang pertama, kemerdekaan untuk beribadah. Yang kedua, kemerdekaan untuk berbicara. Yang ketiga, kemerdekaan dari ketakutan. Dan yang terakhir, keempat, kemerdekaan dan dari kekurangan. Tampaknya keempat kemerdekaan mendasar itu sudah terwujud dan terus-menerus diwujudkan di negara Amerika. Nah, sekarang bagaimana dengan negara kita yang tercinta, negara Indonesia yang menyambut ulang tahun yang ke-81 tahun? Sudahkah terwujud keempat kemerdekaan yang mendasar sebagai dasar manusia ini? Tentunya setiap rakyat Indonesia berharap empat kemerdekaan mendasar itu dapat terwujud di negeri tercinta Indonesia. Karena itu kiranya dengan terpilihnya Presiden Indonesia yang ke-8 yaitu Bapak Prabowo Subianto, kemerdekaan mendasar itu dapat diwujud secara nyata. Namun apabila artinya memiliki empat kemerdekaan mendasar, banyak orang yang meremehkan dan melakukan upaya peralihan kemerdekaan secara rohani. Dan saya akan bicara secara rohani, kemerdekaan secara rohani. Merdeka secara rohani atau dijajah. Sebagai umat Kristiani, kita harus senantiasa mempertahankan agar kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Amin. Tidak sedikit umat Kristiani Indonesia yang sebelum mengalami kemerdekaan yang sejati secara de jure, Yesus Kristus telah memerdekakan umatnya melalui kematiannya di atas kayu salib sekitar 2000 tahun yang lalu. Sangatlah beralasan bila manusia berdosa yang beriman kepadanya dikatakan sebagai umat merdeka. Kalau kita lihat di Yohanes 8 ayat 36 atau Galatia pasal 5 ayat 13 tadi yang kita baca. Atau 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Namun secara de facto masih saja mereka terbelenggu dan dijajah oleh dosa. Sesungguhnya kita ini umat merdeka atau umat yang dijajah. Saudara masing-masing, sahabat itu yang Tuhan kasih, bertanyalah pada diri saudara masing-masing. Untuk dapat memastikan ada 3 hal mendasar yang harus kita hayati agar kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Apakah 3 hal yang mendasar yang berhubungan dengan kemerdekaan secara rohani? Yang pertama, kemerdekaan, kita lihat di ayat 13a, Galatia pasal 5. Kita lihat ayat 13a dari Galatia pasal 5, dikatakan, saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. 3 kemerdekaan secara rohani menurut Galatia pasal 5, ayat 13a berkata sedemikian sudah saya baca. Artinya kemerdekaan secara rohani yang pertama adalah kemerdekaan itu harus dimaknai secara utuh dan benar. Fakta menunjukkan bahwa makna dari kemerdekaan atau kebebasan manusia itu banyak. Disikapi dengan cara yang salah. Ada yang mengartikan merdeka secara legalisme atau terikat secara peraturan agama yang mengikat secara ketat. Akibatnya, keagamaan bukan lagi bersifat rohani, melainkan bersifat lahiriah semata. Sahabat Raitus yang Tuhan kasih, di sisi lain
ada kelompok manusia yang mengartikan kemerdekaan secara ekstrim. Mereka mengartikan merdeka sebagai suatu kebebasan atau boleh berbuat sesuka hati. Sebutkanlah misalnya hedonisme yang mengagungkan kesenangan manusia sehingga kesenangan itu melakukan kebenaran. Begitu pula dengan moral relativisme yang mengatakan bahwa tidak ada suatu standar mutlak untuk menentukan perbuatan yang salah dan yang benar. Ajaran yang sedang tren pada waktu itu di Amerika, yaitu new morality, malah lebih ekstrim, mengartikan kebenaran manusia atau kebebasan manusia, setiap orang bebas menentukan standar moralnya masing-masing dan ia menjadi ilah atas dirinya sendiri. Wow, puji Tuhan, tidak ada di Indonesia seperti itu, di negara yang kita cintai. Karena itu, sahabat yang Tuhan kasih, secara harfiah, secara hurufiah, kata merdeka dalam ayat 13 ini diterjemahkan yang dapat diartikan yaitu bebas, merdeka, tidak terikat atau dijajah oleh sesuatu. Memang manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang bebas. Manusia tidak diciptakan sebagai robot yang dikontrol mutlak oleh ciptaannya dan tidak memiliki kebebasan sama sekali. Manusia juga bukan ciptaan seperti binatang yang bebas mutlak untuk bertindak semuanya sendiri. Realitanya manusia dan eksistensinya adalah sebagai makhluk bebas. Kalau kita melihat 1 Korintus pasal 7 ayat 22 atau pasal 9 ayat yang ke-1. Sahabat Radius yang Tuhan kasih, namun secara tegas Alkitab mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan mutlak seperti Tuhan sang penciptanya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan maksud dan tujuan sang penciptanya. Amin. Segala sesuatu di dunia ini pastilah diciptakan untuk maksud dan tujuan. Dalam keberadaannya sebagai makhluk ciptanya, Tuhan melengkapi manusia dengan akal budi serta hati nurani. Akal budi haruslah diperbarui dan hati nurani harus dijaga senantiasa sehingga manusia memiliki penghayatan serta kemampuan untuk memerintahkan dirinya sebagai makhluk yang bebas dari merdeka dan merdeka. Tentu saja sifatnya positif, artinya kebebasan manusia tidak menekankan

segi bebas dari apa, melainkan bebas untuk apa. Sahabat Radio Tuhan kasih, dalam surat Galatia disebutkan bahwa umat Kristiani adalah umat yang telah dipanggil untuk mereka, untuk mereka karena Yesus Kristus telah memerdekakan mereka. Amin. Namun kemerdekaannya yang telah dimiliki itu tidak boleh digunakan untuk kehidupan dalam dosa. Apakah pelarangan untuk kehidupan dalam dosa bertentangan dengan makna dari kemerdekaan itu secara utuh dan benar? Karena itu sahabat Yesus yang Tuhan kasih, kebebasan manusia berhubungan dengan tiga aspek terkait. Yang pertama, kebebasan jasmania, artinya manusia akan menjadi mereka apabila tidak berada di bawah paksaan atau keharusan secara tragis. Yang kedua, kebebasan rohani, di mana manusia bebas dari tekanan politik atau psikis. Dan ketiga, kebebasan sosial, yakni kebebasan yang harus dihayati dalam hubungan dengan kehendak orang lain. Dengan kata lain, tidak etis dan tidak bermoral bila kita menggunakan kebebasan kita tetapi merampas kebebasan orang lain. Sahabat Yesus Tuhan kasih, konon katanya ada tiga cara pembatasan kebebasan yang kerap digunakan oleh manusia. Wow. Yang pertama, melalui paksaan atau pemerkosaan fisik. Yang kedua, melalui tekanan dan manipulasi psikis. Dan yang ketiga, melalui kewajiban atau larangan. Karena itu mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, bagaimana kita dapat mencegah seseorang masuk ke dalam kamar pribadi kita. Cara pertama adalah mengunci kamar itu sehingga tidak seorang pun dapat masuk ke kamar, atau bila kedapatan orang masuk ke kamar secara dilempar keluar secara paksa. Cara kedua, mengkondisikan sedemikian rupa sehingga orang enggan masuk ke kamar. Misalnya mencantumkan gambar tengkorak di pintu kamar. Cara pembatasan kebebasan ketiga adalah, sekarang mari kita pertanyakan menurut sahabat Tertus, menurut kita semua yang mendengarkan, bagaimana Allah menyatakan kehendaknya untuk dipatuhi manusia ciptanya. Dan ketiga cara di atas sudah saya jelaskan, Allah pakai cara yang ketiga, yakni melalui kewajiban atau larangan. Banyak data dalam Alkitab perihal perintah, larangan serta kewajiban yang harus dipatuhi manusia menegaskan hal itu. Karena itu pertanyaannya, apakah kewajiban atau pelarangan itu sebagai sesuatu yang merugikan manusia atau sebaliknya? Berfaedahlah bagi manusia. Jawabannya tentu saja sebagai yang harus dipatuhi oleh anaknya demi kebaikan dan keluhuran hidup daripada anak yang mentaati larangan orang tuanya. Di memerintah pemikiran Allah, ketahuilah kemerdekaan ialah tidak bagi setiap kita, tetapi kita tidak akan pernah memperolehnya kemerdekaan dan tidak dipahami secara utuh dan benar. Yang kedua, kemerdekaan itu berlandaskan hukum kasih. Kalau kita melihat ayat 13b sampai ayat ke-15 dari Galatia pasal 5. Kondisi gereja Galatia pada saat itu disusupi oleh para pengacau. Kalau kita lihat di ayat 10 dari Galatia pasal 5. Para pengasut yang membelokkan ajaran kekristenan yang sesungguhnya. Mereka adalah sekte keagamaan yang mendasi keagamaan dengan hukum Taurat dan aturan keagamaan secara lahiriah atau legalisme. Tampaknya banyak orang Kristen di Galatia berkontaminasi iman kepercayaannya. Hal inilah yang mendorong Paulus untuk bersegera menuliskan surat kepada jemaat di Galatia. Penekanan legalisme adalah hidup dalam kuk Taurat dan perhambaan.

pada hal-hal lainnya, bukan rohani. Paulus menekankan bahwa kebenaran sejati bukan pada kebenaran hukum Taurat, amin, tetapi dan tidak hidup dalam kasih karunia Allah. Dengan mengartikan lain, buat apa kita taat dan melakukan peraturan agama tetapi kita perbuat tidak alasan oleh kasih? Didasari oleh kasih, Paulus menegaskan bahwa semuanya itu tidak berguna. Sahabat ratusan Tuhan kasih, tanpa kasih kita bisa saja melayani dengan kasih. Pastilah kita akan melayani. Kita bisa saja memberi, tetapi belum tentu dengan kasih. Namun bila kita hidup dalam kasih, pastilah kita sudi untuk memberi. Legalisme menekankan perbuatan, tetapi kasih menekankan motivasi. Amin. Allah tidak semata melihat apa yang kita perbuat, tetapi Tuhan pasti akan melihat hati. Kalau kita melihat 1 Samuel pasal 16 ayat 37. Orang yang hidup dalam kasih ditandai dengan kesediaan untuk melayani sesamanya. Amin. Legalisme cenderung melahirkan egosentris. Sementara orang yang hidup dalam kasih tidak mementingkan diri sendiri. Ia melayani diasari oleh kasih, bukan oleh peraturan yang mengikat. Orang yang melayani dengan kasih akan memiliki ketulusan dan kesukacitaan. Tetapi orang yang melayani dengan kasih akan memiliki ketulusan dan integritas. Tetapi orang hidup dalam legalisme akan melayani dengan keterpaksaan dan motivasi yang salah. Mungkin ia melayani tetapi hanya semata oleh beroleh predikat baik. Legalisme akan melayani, menjadikan pelayanan untuk memuaskan diri sendiri, ambisi, akan memuaskan orang lain, entertain, bukan untuk memuaskan Allah. Hari-hari ini banyak gereja seperti itu. Bila kepuasan diri tidak dipenuhi, hal itu berpotensi untuk saling menggigit dan menelan. Kita akan saling mengampuni dan melengkapi satu sama lain bila kita melayani dengan kasih. Haleluya. Sahabat Tuhan, Tuhan kasih. Yang ketiga, kemerdekaan itu dijajah. Yang ketiga, kemerdekaan itu penolakannya terhadap keinginan daging. Amin. Karena Kristus telah memerdekakan kita, status kita adalah orang yang merdeka, yang tidak lagi dikenakan kuk perhambaan hukum Taurat. Namun itu tidak berarti kita bebas menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Hal inilah yang menjadikan pembebasan dengan konsep kebebasan orang dunia. Orang dunia memiliki kebebasan dalam mengekspresikan keinginan daging atau nafsu yang jahat. Tubuhnya dikuasai oleh keinginan dagingnya, bukan roh. Di mana pada hakikatnya mereka tidak mengalami kemerdekaan karena masih terbelenggu oleh dosa. Sementara orang merdeka senantiasa hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Amin. Haleluya. Tubuhnya adalah anggota tubuh Kristus dan bait Roh Kudus yang wajib dijaga kekudusannya. Sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Karena itu, kalau kita kepada pengertian spiritisme, melainkan spiritualisme, bersifat rohani, bukan roh atau bersifat lahiriah, bukan rasionalisme, melainkan rasionalitas. Manusia adalah makhluk yang rasionalistis, tetapi bukan harus menjadi rasionalisme yang menitikberatkan segala sesuatu kepada rasio atau intelektual manusia yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu sahabat Yesus yang Tuhan kasih, seorang yang senantiasa hidup oleh roh dan bersedia dipimpin oleh roh berpotensi untuk memiliki cita rasa rohani. Wow, haleluya. Riak getaran artinya peka terhadap hal-hal yang rohani, yang memiliki ketajaman rohani

sehingga mampu merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Ia merasa gemar bersekutu dengan Tuhan, tetapi serentak juga merasa gentar kepada Tuhan. Karena itu sahabat yang Tuhan kasih, bila saudara dan saya senantiasa oleh Roh, sudi kiranya kita dimimpin oleh Roh. Amin. Kita akan disempurnakan oleh Roh sehingga kita mampu hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan berarti menolak atau penyangkalan terhadap keinginan daging. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan Roh. Keinginan Roh dapat terwujud bila kita hidup oleh Roh. Kita tidak pernah akan dapat menjalankan keinginan daging tanpa pimpinan Roh. Jadi, cara atau kiat untuk terbebas dari keinginan daging, biarlah menggunakan kehendak kita dalam berlawanan dengan daging. Melainkan, menyerahkan seluruhnya kehendak kita kepada Roh Kudus. Begitu pentingnya hal ini dimahami, sehingga Allah memberi peringatan keras agar kita senantiasa hidup oleh Roh dan memberi diri dipimpin oleh Roh. Karena itu, sahabat itu yang Tuhan kasih, semoga frustasi ilustrasi di bawah ini dapat memberi inspirasi bagi saudara dan saya, para sahabat Yesus, untuk memahami perihal hidup oleh Roh. Sebagai penutup, saya akan ceritakan ilustrasi. Dua ekor kuda, yaitu kuda hitam dan kuda putih, memiliki postur tubuh yang dan porsi latihan yang sama. Namun, setiap di pertandingan, kuda hitam selalu memenangkan perlombaan. Karena itu, suatu hari, sang pemilik menginginkan agar kuda putih yang memenangkan perlombaan. Bagaimana caranya? 3 bulan sebelum pertandingan, sang pemilik mengurangi porsi makan dan latihan terhadap kuda hitam. Tetapi, ia menambahkan porsi makan dan latihan kepada kuda putih. Pada akibatnya, kuda hitam menjadi lemah dan lamban, berbeda dengan kuda putih yang semakin kuat dan cepat larinya. Ternyata cara ini sungguh menjawab, karena kuda putih akhirnya memenangkan pertandingan. Kita pun tidak ubahnya seperti itu. Apabila kita hidup oleh Roh dan memberi diri dipimpin oleh Roh, akan menjadi kuat dan tidak akan menurut keinginan. Karena itu, ilustrasi ini menutup khotbah saya pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat menyambut hari kemerdekaan, hari ulang tahun negara Indonesia yang ke-21 tahun. Bravo Indonesia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan, di mana pagi hari Tuhan sudah memberikan kami pemahaman. Kami merdeka atau kami dijajah. Begitu indah ayat-Mu di Galatia pasal 5 ayat 13-15 membahas masalah ini. Dan tentunya kami ingin merdeka. Dan ketika kami ingin merdeka, tentunya kami ingin Tuhan dipimpin oleh Roh, yaitu Roh Tuhan sendiri. Karena kami tahu perlawanan Roh dengan daging. Karena keinginan daging membawa kematian, tapi keinginan Roh membawa kehidupan. Terima kasih atas firman Tuhan. Meteraikan dengan kuat dan kuasa Roh Kudus-Mu dalam setiap para sahabat rakyat itu di mana mereka berada. Baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, semuanya diberkati secara maksimal. Dan pagi hari ini kami serahkan aktivitas Radio Ictus dari pagi ini sampai malam nanti. Semua hamba-hamba Tuhan, korega, relasi yang ambil bagian, Tuhan urapi mereka dengan minyak dan anggur yang baru. Dan biarlah apa yang kami lakukan sepanjang hari ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan dengan dipimpin oleh Roh Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami dari hal sebesar apapun sampai terkecil, Tuhan pasti sudah siapkan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Kau nyampaikan untuk siaran dari Ictus. Dimalah terrealisasi untuk antena yang permanen. Dan kami percaya radio itu sudah banyak menangkan jiwa-jiwa. Bukan 1-2 orang, tetapi juta-juta orang yang mengaku dengan lidah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, yang bertekuk lutut menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Berkat siaran itu, Tuhan.
Berkati seluruh hamba-hambamu, berkati para kolegialasi kami. Biarlah kami melayani dengan roh, kami melayani dengan ketulusan, dengan integritas yang tinggi. Semua untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan kegiatan kami, aktivitas kami, rumah tangga kami, orang tua kami, anak-anak kami, jemaat kami, semua sahabat Yesus dimana mereka berada. Yang saat ini sedang sakit di rumah sakit atau di rumah, kami percaya oleh Yesus Tuhan angkat semua sakit penyakit, dan oleh Yesus sudah sembuh. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan ringan dan memakai kuk yang enak dan adanya. Yang memiliki masalah ekonomi dan sebagainya, Tuhan berikan hikmat pengertian supaya mereka kembali berjalan menurut roh. Karena kami percaya berjalan menurut roh membawa kekekalan, tapi berjalan menurut daging akan membawa kebinasaan. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan biarlah Tuhan Yesus menghindari semakin besar, tetapi kami menghindari semakin kecil. Terima kasih, haleluya, amin. Selamat menjalani aktivitas, saya Pendeta Paulus Tony menyatakan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Bravo Republik Indonesia.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi pagi hari ini. Kiranya sahabat-sahabat semuanya selalu sehat, penuh semangat dan siap menjalani aktivitas dengan penuh optimisme. Wow, senang sekali ya kembali pagi hari ini menemani sahabat semuanya. Selama beberapa waktu ke depan, saya akan menemani sahabat semuanya dengan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun dan juga puji-pujian yang membuat suasana pagi hari ini semakin menyenangkan. Khususnya juga untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini, sudah masuk 11 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan kiranya hari ini sahabat semuanya berjalan dengan lancar serta penuh berkat ya. Oke, sahabat sekalian, happy birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Yuk, kita bersama-sama nikmati suasana pagi hari ini untuk menyambut sahabat-sahabat yang berulang tahun. Selamat menikmati.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Ya, masih bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Sapaan pagi hari ini 11 Agustus ada berapa nih ya? Cukup banyak ya, tapi tentunya saya akan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun, yang tercatat di Facebook maupun yang sudah tercatat di buku ulang tahun ya. Baik, hari ini yang pertama saya akan langsung menyapa Ibu Sudaryani di Wonodri Krajan. Ada Bapak Slamet Widodo di Bimaraya, selamat ulang tahun. Bapak Adven Agus di Sendangguo, halo-halo, pagi-pagi saya menyapa Bapak. Juga untuk Bapak Paulus Bambang Kristanto di Karangroto. Oke, mana nih Karangroto ya? Ya, yang saat ini lagi rindu bersama Itusnya, dengerin saja lewat Itus FM. Streaming juga bisa atau lewat pesawat radio sahabat di rumah ya. Diucapkan selamat ulang tahun, kiranya di usia yang baru ini setiap langkah sahabat dipenuhi dengan kebahagiaan, juga kesehatan, kemudian juga dipimpin segala usahanya, pekerjaannya. Nah, juga untuk sahabat-sahabat itu yang saat ini sedang mencari pekerjaan ya, sedang meraih cita-cita, cita dan cinta ya. Kiranya segala impian sahabat-sahabat tercapai, diperjuangkan, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi serta mendukung sahabat semuanya. Selamat ulang tahun Ibu Sudaryani, Bapak Slamet Widodo, Bapak Adven Agus, dan juga Bapak Paulus Bambang Kristanto. Ini para senior yang sudah membagikan suri teladannya, juga kebaikan-kebaikan yang bisa dibagikan kepada yang muda, menjadi teladan ya. Baik, diucapkan selamat ulang tahun, terus menjadi pribadi yang kuat dan penuh semangat. Selamat menikmati usianya yang baru.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Oke, puji-pujian sudah saya putarkan untuk menyambut usia baru sahabat semuanya yang lagi gabung bersama Itusnya. Terima kasih untuk segalanya perhatiannya nih ya, meskipun tidak tercatat di buku ulang tahun, tapi selalu stay tune dari pagi, siang, sore hingga malam ya. Lanjut lagi ini, diucapkan selamat ulang tahun, kiranya semua hal baik datang kepada sahabat, panjang umur, tahun ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Doa terbaik untuk sahabat hari ini dan seterusnya. Halo, selamat ulang tahun untuk Ibu Dwi Rosianawati di Semarang. Ya, halo Bapak Agus Jati di Gubuk Grobogan, juga Ibu Diah Agustina di Perung Ketileng Sari Ungaran. Oh, pasti lagi gabung juga ya meskipun ada di Kota Ungaran. Halo Ibu Wahyu Tresnaningsih di Rejosari Gumuk. Salam sapa untuk pagi hari ini. Wow, sudah siap dengan berkatnya yang mau dibagikan sarapan pagi. Diucapkan selamat ulang tahun ya yang berulang tahun hari ini. Tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri saat sahabat-sahabat ditambahkan usia dengan penuh ucapan syukur bersama-sama dengan keluarga. Pasti juga ada ucapan dari sahabat-sahabat Itus dan teman-teman ya. Ibu Dwi Rosianawati, Bapak Agus Jati, Ibu Dia Agustina, juga Ibu Wahyu Tresnaningsih. Yuk kembali lagi bersama-sama kita nikmati hadiah dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Ini dia pujiannya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
3: Oke, setelah kita menikmati pujian untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun ya, semakin semarak pagi hari ini 11 Agustus. Gimana sahabat semuanya? Sudah dapat hadiah belum? Sudah mendapatkan door prize, ini sudah tanggal 11, tinggal beberapa hari lagi ya. Kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun ke-81 Indonesia ya. Selamat deh buat sahabat semuanya yang sudah ikut ambil bagian di dalam perayaan. Ini banyak sekali nih ya, status dari sahabat semuanya, sahabat itu sudah memberikan apresiasi di lingkungan masing-masing untuk merayakan hari kemerdekaan yang ke-81 Indonesia ya. Lanjut lagi nih ya, diucapkan selamat ulang tahun ada saudari Endang Agustina VB di Pringgading. Halo, selamat pagi. Sudah sampai tempat tugas? Belum ya, lagi bersiap-siap. Ibu Minarti di Giri Mulyo Mukti, kemudian sahabat Audrey Tahapari di Tanah Mas. Juga diucapkan selamat ulang tahun, ini ada Ibu Suhartoyo dan Ananda Kristabel. Sama-sama ulang tahunnya 11 Agustus ya di Taman Harmoni. Masih bergabung bersama Iktus ya kan. Terima kasih untuk segala dukungannya buat Radio Iktus. Yuk, ucapan selamat ulang tahun datang dari sahabat Iktus untuk sahabat-sahabat yang hari ini 11 Agustus berulang tahun. Dan juga untuk sahabat Iktus yang belum tercatat namanya, diucapkan juga selamat ulang tahun. Kiranya sahabat-sahabat semuanya diberikan kelancaran, kebahagiaan, serta dipermudahkan segala urusan ya. Kiranya juga setiap impian dan juga cita-cita itu menjadi kenyataan. Hari-hari sahabat senantiasa dipenuhi dengan kasih sayang bersama dengan keluarga, kegembiraan dengan teman. Nah, selamat menyambut ulang tahun, panjang umur, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Ya, baik, kembali lagi puji-pujian untuk sahabat semuanya di 96.5 FM Iktus sahabat.

0: itu kasih karunia. Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13

0: dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
1: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura Lantai 1, Jalan Syekh.
0: Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822 2574 5858.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak, agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Masih bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Menyambut usia baru sahabat-sahabat semuanya 11 Agustus 2026. Ya, kalau tadi kita sudah kembali menikmati puji-pujian di pagi hari ini untuk mewarnai ruangan hati sahabat dan juga ruangan di tempat sahabat masing-masing ya. Hari ini saya kembali lagi menyapa ulang tahun 11 Agustus. Baik, selamat ulang tahun sahabat David Mamia di Karanganyar Gunung. Halo, selamat pagi. Ada sahabat Muhammad Zuleman di Mustokowani Tengah, diucapkan juga pagi-pagi. Usia yang berapa nih ya? Kemudian Ibu Agus Dwi Susanti, sahabat dia di Semarang. Juga Bapak Agus Handoko di Murti Sebra, Mukti Harjo Indah. Nah, selamat ulang tahun. Setiap tahun itu adalah lembaran baru ya, sahabat Itus ya. Tulislah sahabat sekalian kisah yang penuh makna akan syukur dan juga kebaikan ya. Baik, sahabat semuanya, sapaan pagi hari ini tentunya juga untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun 11 Agustus. Hari yang sangat spesial ya untuk sahabat David, sahabat Muhammad Zaleman, Ibu Agus Dwi Susanti, sahabat dia, Bapak Agus Handoko, dan sahabat-sahabat Itus yang lainnya. Dimanapun sahabat berada yang lagi gabung bersama Itusnya ya. Jangan menghitung berapa usia sahabat, tetapi mari sahabat sekalian, hitunglah berapa banyak kebaikan yang telah sahabat dapatkan. Kiranya setiap langkah di usia yang baru dipenuhi kebijaksanaan, keberanian, dan juga kebahagiaan. Sampai di sini, happy birthday sapaan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Kita ketemu lagi di hari-hari yang akan datang. Selamat mengikuti acara-acara kami yang berikutnya. Jangan lupa follow di Instagram Itus ya, follow @itusfm. Selamat pagi, Tuhan.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sahabat Rictus, judul wisdom saat ini adalah temu. Untuk bertemu dengan seseorang ternyata tentunya tidak mudah. Kadang-kadang kita datang ke rumahnya, ia tidak ada.